Gal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream Original, ada Hotin Cream Strong, ada Hotin Cream Aromaterapi, terus ada Hotin DCL. Ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom aplikator dan cap pijat. Ada Hotin Tube, ini ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow ya Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Sekarang kita mau ngajakin kalian buat yang udah ikutan gabung pagi ini ya. Boleh gabung lewat 0815-1468-9995 di Burjo. Kita mau colek senggol sapa klan-klan-klan para keong sawah, keong rawa, keong darat. Ya, ratu keong racun udah gak tahan, pengen nyapa kalian semua ya. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum? Udah siap belum? Udah ya.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM.

0: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot and Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Halo, selamat pagi yang udah ikutan gabung ya. Selamat pagi buat Edwin Hardiansyah, selamat pagi. Aku lagi sakit perut ya, ya pagi ini Sobat RDI, ternyata memang lambungnya mungkin lagi bermasalah kali ya. Feral, selamat pagi Feral Sudrajat. Selamat pagi. Terus pengen apa juga buat update ya Ayu Lestari. Selamat pagi lagi buat yang Cats ya, nyapa ya. Selamat pagi yang nontonin aku makan pastel ya. Terima kasih. Selamat pagi lagi buat siapa ini namanya? Ada dari Shanaya, terus ada juga dari Patricia, ada Dewi Imanazari, Resta BN juga selamat pagi Resta. Dan pagi ini juga pengen ngasih tahu sama kalian-kalian ya, yang lagi dengerin di rumah, di mobil, atau dimanapun kalian berada. Mungkin pagi ini udah di tempat kerja juga ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi aja, ini puncak musim kemarau sudah tiba. Jadi waspada aja fenomena bediding. Bediding itu apa sih? Ya kita pengen tahu nih Sobat RDI, karena memang puncak kemarau diprediksi berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, itu ada di periode Juli sampai dengan September 2026. Karena selain menyebabkan cuaca terasa lebih terik pada siang hari, dan kondisi ini juga memunculkan fenomena yang dikenal sebagai bediding. Bediding ini suhu udara yang terasa lebih dingin pada malam hingga dini hari. Benar ya. Oh, itu namanya bediding ternyata Sobat RDI ya. Jadi kata tim dari BMKG ya, Ibu Agita Vivi juga bilang fenomena ini merupakan bagian dari dinamika cuaca yang umum terjadi pada saat kemarau. Seperti itu ya. Jadi fenomena bediding ini kondisi ketika suhu udara terasa lebih dingin, terutama pada malam hari hingga dini hari, akibat pelepasan panas dari permukaan bumi yang berlangsung lebih optimal. Dan kondisi ini dipengaruhi dominasi angin timuran dan menguatnya itu monsun Australia yang membawa massa udara lebih kering ke wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk Jawa, kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Dan udara yang lebih kering ini membuat pertumbuhan awan berkurang, jadi hujan ini menjadi lebih jarang terjadi. Terus kemudian, siang harinya ini minimnya tutupan awan membuat sinar matahari itu lebih leluasa mencapai permukaan bumi hingga suhu terasa lebih panas. Udah kayak nyorot banget kan ya. Dan sebaliknya, kalau malam hari, panas yang tersimpan di permukaan bumi itu lebih mudah dilepaskan ke atmosfer karena tidak banyak awan yang menahan pelepasan panas tersebut. Makanya kondisi ini seringkali disebut sebagai bediding. Kalau ada yang nanya nih ya, waduh, siangnya panas banget, tapi kalau malam ke dini hari itu dingin banget. Yes, aku tahu dari RDI itu namanya bediding ya. Tapi jangan pakai bediding, oi, bediding mbak diding.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya. Makanan enak, pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, yeah.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
3: 97,1 FM.

0: kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strikes. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Keong racun udah gak tahan lagi nih. Pengen nyapa buat kalian, keong darat, keong rawa, keong sawah. Yuk gaskeun aja deh, gak pakai lama. Yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Rexis balik lagi di Nyarapku, ini barengin lagunya Nemen. Ini versinya Vira Cantika. Ya udah kita dengerin Sobat RDI dan kita balik lagi di Nyarapku. Tapi kita bilang makasih dulu dong sebelum kita ngabisin yang udah ngabisin di Burjo pagi ini ya. Terima kasih buat Hot in Cream yang udah nemenin kita selama bertahun-tahun, yang sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot in Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot in Cream, karena Hot in Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot in Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya ada Hot in Cream Original, ada Hot in Cream Strong, ada Hot in Cream Aromaterapi, terus ada Hot in DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hot in Koyo Aromaterapi, terus ada Hot in Balsam yang extra hot, ada Hot in Go juga yang dilengkapi aplikator, dilengkapi dom, aplikator, dan kepijat. Terus ada juga Hot in Tube, ini ukuran 30 gram. Yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hot in Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada juga Hot in Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk, abisin yuk. Keong sawah, keong darat, keong.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarapkuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapkuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Balik lagi di Nyarap Kui. Dan kita masuk di jam yang kedua, dibarengin makhluk Tuhan yang paling seksi. Au, au, au. Makhluk Tuhan yang paling seksi balik lagi dong pastinya ya. Ini Dai Lopez di sini masih nemenin kamu semua sobat RDI. Dan kita masuk di jam yang kedua, jam 8:13. Dan pagi ini pengen nyapa juga buat yang udah ikutan gabung. Halo, selamat pagi ya lewat live TikTok kita. Kita baru saja mulai live TikTok di RDI 971 FM. Jadi kalian yang pengen kirim salam atau mungkin yang penasaran banget pengennya lihat yang siaran seperti apa atau kondisi suasana siaran radio itu seperti apa, langsung gabung di live TikTok kita di RDI 971 FM. Halo, selamat pagi semuanya ya. Halo, halo. Dan sekarang kita mau lihat lagi informasi dulu ya buat sobat RDI, karena kita pengen kasih tahu nih ya, dari Pamjaya ini beri kompensasi sampai Rp50.000 bagi pelanggan yang terdampak gangguan air ya. Jadi kan daripada ngedumel takutnya karena gimana nih bayar air segitu-segitu aja tapi banyak matinya. Nah, makanya ada kompensasi ya. Ada kompensasi pengurangan tagihan air sampai dengan Rp50.000 kepada pelanggan penerima kartu air sehat atau KAS yang terdampak gangguan pasokan air akibat perawatan instalasi pengolahan air atau IPA hutan kota. Seperti itu. Jadi kompensasi ini diberikan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama proses perawatan instalasi berlangsung. Jadi selain kompensasi, Pamjaya juga menyiagakan mobil tangki air gratis serta memasang tandon berkapasitas 5.000 liter dan 1.000 liter di sejumlah titik untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Untuk proses perawatan instalasi ini terus dioptimalkan agar distribusi air bisa kembali normal secepat mungkin ya. Dan kalau pelanggan yang membutuhkan bantuan distribusi air bersih itu bisa menghubungi call center Pamjaya. Nomornya dicatat ya. Nomornya dicatat kalau butuh bantuan distribusi air bersih. Nah, langsung bisa telepon di 1500 223. Catat nomornya 1500 223. Seperti itu ya sobat RDI. Karena memang Pamjaya sebelumnya kan mengumumkan penghentian sementara ya pasokan air di 7 kelurahan di Jakarta Barat pada tanggal 17 sampai 22 Juli 2026. Ada perawatan instalasi pengolahan air atau IPA hutan kota untuk menjaga keandalan sistem penyediaan air minum. Itu informasinya buat kalian. Dan pagi ini juga pengen nyapa kalian pagi ini ya, karena biasanya kalau hari libur itu kan kita dapat jatah kalau pekerja ya, ada satu minggu sekali yang memang dikasih jatah libur. Indra dan aku liburnya kan Sabtu dan Minggu sobat RDI ya, Sabtu dan Minggu. Tapi sebetulnya ada hari yang memang selama satu minggu itu kan dari Senin sampai Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu gitu ya. Cuma ada satu hari yang gak mau gue pakai untuk berkegiatan, yaitu adalah hari Minggu. Karena apa? Karena memang kalau mau berkegiatan di hari Minggu tuh gak mau capek aja gitu di hari Seninnya. Kayak hari Senin tuh udah harus fresh banget, terus tidurnya juga harus cepet, jangan terlalu capek. Jadi nanti Senin itu untuk mengawali awal pekan ya, biasanya awal pekan, awal hari, awal hari kan itu pagi banget kan. Senin pagi itu memang harus benar-benar fresh. Jadi nanti untuk Selasa dan hari berikutnya itu akan fresh terus. Ya bakal seger terus aja gitu, gak bakal loyo gitu ya. Kalau gue sih itu. Kalau Indra sendiri dari Senin sampai Minggu ada gak satu hari yang gak mau dipakai berkegiatan?
1: Ada.
0: Hari apa?
1: Senin.
0: Hari Senin?
1: Senin.
0: Karena?
1: Di rumah aja.
0: Pengennya di rumah aja.
1: Satu minggu capek.
0: Dia mah sengaja dibablasin gitu ya, Sabtu Minggu di darderdor gitu capek ya dipakai yeah, berkegiatan banyak. Jadi dia pengennya sih Senin, tapi apa daya hari Senin kan memang tetap harus masuk kerja.
1: Kalau dulu tuh aku Sabtu Minggu malas banget ngapa-ngapain tadi. Karena kalau kita ngapa-ngapain, itu hari jadi kayak cepet banget. Misal anterin ke sini yuk, ikut ini yuk, ada apa, ini apa selamatan ini.
0: Gak mau banyak acara berarti, gitu ya.
1: Kayak bisa berangkat jam 10
0: ya.
1: Berubah jam 3, udah sore.
0: Oke, tapi semuanya berubah
1: ketika sepeda.
0: Ketika ada sepeda.
1: Ketika ada dia.
0: Ketika ada sepeda, ketika ada dia ya. Karena memang dia bertemu dengan jodohnya lewat sepeda ini.
1: Belum, amin.
0: Ya, semoga berjodoh, amin. Itu aja. Jadi dia semangat gitu ya. Ada teman main setiap satu minggu. Jadi satu minggu itu dipakai dar-dar-dar. Kebetulan hari liburnya sama ya.
1: Sama.
0: Nah makanya itu ya. Kalau Indra malah justru Senin. Nah bisa lo, perusahaan nenek lu apa? tetap harus kerja. Tapi ya cuma kalau disuruh milih dari Senin sampai Minggu gitu, ada satu hari yang gak mau dipakai berkegiatan. Kalau gue hari Minggu, kalau Indra hari Senin. Nah kalau kalian hari apa? Kasih tahu lewat 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Bahkan yang lagi nonton live TikTok, kalian boleh langsung komentar di sini ya. Kita tungguin.

Halo, saya Gia. Jangan lupa dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis.

Radio RI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Rexis, balik lagi di Nyarap Kuy. Dan sekarang kita mau lihat komentar-komentar dari Sobat RDI ya, yang memang ngasih tahu dalam satu minggu itu ada gak sih satu hari yang gak mau dipakai berkegiatan. Hari apa sih? Ya, coba yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995. Dan kalian juga selamat pagi nih, pengennya apa buat yang udah ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Dan ini lewat live TikTok ya, di @RDI 97,1 FM. Ada komentar-komentar yang udah dikirim juga. Tapi sebelumnya pengennya apa buat Alia. Halo Alia, selamat pagi. Terus pengennya apa juga buat yang udah ikutan hadir lagi dari Rifandi Ardiansyah. Terus Arjuna juga nonton lagi di sini dari Kemayoran. Leo, selamat pagi. Dan pengennya apa juga buat Ladang Menyan. Arif, selamat pagi Arif. Waalaikumsalam, salam hadir aja. Seiko, selamat pagi Seiko. Dan pengennya apa lagi buat yang hadir dari Mama, selamat pagi, atau Tini di Tangerang. Ada Amiruddin juga, salam kenal buat kamu. Ada Bobby 210 Z10 ya. Bobby Z10, salam kenal juga buat kamu. Terus kalau kata si Medi Tiga Raksa, kalau kata dia tuh saya hari Minggu Kak, udah gitu aja ya. Syahiran, selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Pengennya apa juga buat yang hadir dari Arjuna. Oh, kasih Arjuna di Kemayoran, dia komentar juga. Katanya hari yang gak mau dipakai berkegiatan adalah hari Sabtu. Kalau kata Resta BN, hari Minggu gak mau pakai ya. Makasih loh kamu dari Malaysia nonton kita mulu ya Resta, I love you. Ada Muhtar Tai, selamat pagi Mang Utai dari Rangkas. Kalau saya tuh malam Jumat aja biar bisa sholat Jumatan Tedai. Oh, maksudnya tuh malam Jumat gak mau dipakai berkegiatan ya, biar bisa sholat Jumat. Ini gue agak ragu-ragu nih, kegiatannya apa memang di malam Jumat? Yasinan mungkin begadang kali ya. Biar hari Jumatnya tuh gak ngantuk gitu. Nah, sampai nanya si Arjuna tuh. Ada lagi dari Mocopat, selamat pagi ya. Terus ada lagi pengennya apa buat yang hadir, Nurdin, selamat pagi. Pagi Neng Wika. Siapa Wika? Wika pemanas air. Kakak ex-friend, terima kasih udah ikutan gabung hari Senin. Kalau kata dia ya, kalau kata si kakak, macet soalnya. Macet nyampe banyak banget. Kiki juga selamat pagi, salam aja buat Ilham. Semangat kerjanya, semangat terus. Terus dari Fandi Ardiansyah, salam aja buat Mas Jeffrey. Mas Jeffrey. Ada Jamin Baladewa Kampung Belakang. Kalau sekarang tuh hari yang pengen nyantai. Hari apa aja deh katanya, colek aja buat warga Kambela. Terus apa sih saringet pengen gue teriak-teriak ya, ntar pita suara gue rusak ya, mohon maaf. Coki, selamat pagi yang gabung di 0815-1468-9995 di Gunung Leuti. Kalau saya tuh hari Minggu katanya, tapi apalah daya, ada aja kegiatan yang tidak terduga. Maklum lah orang penting. Orang penting banget tuh lo ya. Baba Doang Tambora Jakarta Barat, selamat pagi. Terus ada Junet di Konveksi Bos Simong. Lagi cerah loh, secara dompet Mang Endui ya. Joni semangat ya John. Ada Endra Odon, Komunitas Motor Matic Club di Kota Tangerang, waalaikumsalam. Kalau kata dia, katanya di semoga banyak rezeki aja di hari Selasa. Oke, baiklah. Awali pagimu dengan senyuman istriku, anak-anak putriku yang cantik ya, kayak bidadari. Oke, baiklah. Gak ada komentar. Waalaikumsalam buat Anto di Cikarang. Salam kenal aja, info Cikarang lagi panas nih. Salam aja buat para supir online Grab car stasiun Cikarang. Semangat terus ya cari cuannya ya. Terus ada lagi namanya dari Tiana Alviano di Pasir Eri, Kabupaten Bogor. Hari Senin po, kata dia gak mau dipakai berkegiatan. Soalnya jadwal kerjanya tuh Senin sampai Sabtu. Sabtu setengah hari kerjanya, Minggu libur tapi dipakai main. Nah hari Senin kalau bisa mah menikmati libur santai-santai di rumah. Tapi apalah daya, kerjaan sudah menanti, katanya begitu. Jadi tidak bisa kamu memilih hari Senin, tapi apa daya ya, tetap harus cari cuan.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll Zoom sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak si paling eksklusif tontonannya SCTI Plus Mikrodrama full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu nonton live TV, iya. Belanja juga iya. Pokoknya check out terus. RCTI Plus Super App memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Wisata Musik Indonesia dan Selebritis Terexis balik lagi di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi Kuy. Selamat pagi yang masih nonton ini live TikTok kita di Etar di 971 FM pagi ini ya. Terima kasih banyak buat kalian ya. Jidat 6689, kenapa nama lu? Aku nama aku lu Jidat. Jadi gue bayanginnya muka lu jidat semua ya. Ya Allah, Sya, selamat pagi atau Ica Imut ini hadir pagi ini. Ada Saipul Ujung Berung, Gang Jumna, Pak Hari RW, Pak Agus, Bor, Pak Mumu, Cimol Junior, Pak Hendar, Novel Bandung. Bisa enggak pakai koma? Bisa enggak, Pul? Hah? Selamat pagi juga buat Warsudin, waalaikumsalam dari Tangerang ya. Hari yang hari ini hari gajian, apa maksudnya? Hah? Gak mau dipakai berkegiatan gitu. Hai, halo, selamat pagi lagi buat yang hadir tadi. Kiki ya, Kiki udah ya, ikut kirim salam aja buat Ilham, semangat kerjanya, semangat terus aja ya. Dan pagi ini juga pengen kasih informasi lagi buat kalian Sobat RD, informasi datang dari Celebrity yang memang dia ini terinspirasi dari anaknya sendiri. Akhirnya sang ibu ini menggelar kompetisi basket SMA. Wow. Karena anaknya itu ya, anaknya suka mungkin sama dunia basket ya. Dan siapakah dia? Kita langsung kepoin aja di Intel Info terkini Celebrity.
1: Kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
2: Laporan diterima.
1: Siap, Kapten. Izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
2: Laksanakan. Ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Karena kita Intel.
3: Intel, info terkini selebriti.
0: Kalau dikit-dikit langsung bikin kompetisi, duitnya banyak dong. Karena gak sedikit, gak apa-apa, namanya juga istri sultan ya. Ini informasi dari Okezone Celebrity yang memang langsung menggelar kompetisi basket SMA setelah terinspirasi dari Ravatar ya. Nah, Gita Slavina selaku CEO Rans Entertainment kembali melakukan gebrakan di dunia olahraga tanah air setelah sukses dengan tenis dan padel. Dan sekarang istrinya Raffi Ahmad ini resmi meluncurkan Yacht Sport Series, kompetisi basket antar pelajar yang mengusung konsep sportainment. Jadi Nagita ini tidak menampik alasan kuat dibalik pemilihan cabang olahraga basket ini karena antusiasme yang tinggi di kalangan generasi muda termasuk putra sulungnya Ravatar Malik Ahmad. Karena dia ngelihat potensi besar ya dalam regenerasi atlet basket Indonesia yang dimulai dari tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Seperti itu ya. Suka anak sendiri aja suka banget sama basket ya. Kayaknya kedepannya kalau kemarin-kemarin kita bikin event, kayaknya yang umumnya seumuran aku semua gitu ya, gitu ya. Tapi kayaknya ada baiknya katanya untuk meregenerasi. Kenapa gak bikin acara katanya buat anak-anak SMA? Seperti itu. Jadi panggung adek-adek aja buat nunjukin dirinya, kemampuannya, dan diharapkan kedepannya bisa menjadi baik buat masa depan olahraga Indonesia. Mohon doanya aja katanya. Semoga ini menjadi sesuatu yang berkepanjangan, berkelanjutan. Kalau kata Mama Gigi, kalau ada wadah untuk berkompetensi kan jadi kayak semangat gitu olahraga juga ya. Ada tujuannya, terus ada yang bikin happy gitu kan. Kalau misalnya ikutan kompetisi itu kan selain olahraganya sehatnya dapet, terus belum lagi happy-nya juga dapet bersama teman-teman gitu ya. Hadiahnya juga oke. Dan ternyata memang Rans ini ingin menjembatani para pelajar untuk meraih prestasi nasional hingga internasional. Harapannya ekosistem media yang dimiliki Rans ini bisa membuat prestasi para siswa lebih terlihat oleh dunia luar. Betul. Jangan sampai tenggelam ya, tenggelam sama berita-berita yang memang nutupin gitu ya prestasi-prestasi anak bangsa apa saja. Jadi sebagai awalan kompetisi ini bakal difokuskan di wilayah Jakarta dan Jabodetabek, tapi Nagita Slavina ini memastikan kalau ke depan Yacht Sports Series ini bakal hadir di berbagai wilayah di Indonesia. Setuju banget, support banget sama gebrakan yang bakal dibikin sama Nagita Slavina atau Rans Entertainment yang selaku untuk menjembatani para pelajar untuk meraih prestasi nasional. Jadi biar para pelajar ini atau para anak bangsa ini meraih prestasi nasional dan terlihat ya, setelah mendapatkan prestasi nasional bisa merambah ke internasional.

aku Bulat Sutena. Kalau kamu cari musik dangdut, pop Indonesia, pop Melayu dan lagu Indonesia lainnya, ya dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.

Indonesia dan selebritis terexist balik lagi di Nyarapku, dibarengin Wali Jodoh. Cari jodoh dari wali maksudnya itu ya. Selamat pagi, kita masih live TikTok juga di Atardi 971 FM. Paijo, Paijo, si Paijo nonton TikTok. Makasih Paijo. Abah Gundala, selamat pagi Abah Gundala. Ada Atui Shop juga, waalaikumsalam. Culeng juga, ada Joni, waalaikumsalam. Mama Hafiz juga selamat pagi ya. Kang Boy, selamat pagi Kang Boy. Kang Boy katanya ini ngomongin soal tema ya. Pagi ini kita lagi ngomongin soal hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Ada gak sih satu hari yang gak mau kamu pakai untuk berkegiatan? Kalau kata Kang Boy, saya gak mau terganggu itu hari Minggu katanya, karena Minggu itu buat leha-leha atau jalan-jalan biar fresh. Halo, selamat pagi buat Anang. Ada lagi dari Vandita ya. Bunda Ipe Latifah juga selamat pagi. Terus ada Ara juga selamat pagi. Pengen nyapa juga buat Anjani dari IPB Dramaga Kampus Dalam, selalu hadir ya. Terima kasih. Ada Tekel juga selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir dari siapa tuh, apa namanya, Bentar, udah ya tadi ya. Sampai atas-atas sudah dibaca Sobat RDI, kalian boleh ikutan gabung lagi. Husein aja, selamat pagi dari Cileles, Lebak, Banten. Teri Sri juga selamat pagi, Teri Sri ya. Dan kita mau lihat komentar yang udah gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kalau tadi udah nyapa buat yang udah gabung lewat live TikTok kita, share sama yang lain juga, jangan lupa juga di tap-tap ya. Hari apa sih yang gak mau kamu pakai untuk berkegiatan dalam satu minggu tuh, dari Senin sampai Minggu? Kalau ini ada dari Ija Baby Emma di Cinere hadir. Kalau kata dia tuh, kalau aku gak ada waktu berdiam, selalu ada kegiatan meskipun hari libur. Kasian anabulnya kalau aku tiduran sepanjang hari begitu, gak ada yang nemenin berarti ya. Abdul Rahim, ada dong Jeng Day, apalagi hari Minggu itu buat long weekend. Aku ke Bogor kota sambil nyuci mata dan kuliner. Ada Bunda Nuryani di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kalau kata dia tuh ditanya maunya sih hari Minggu ya, mau istirahat total. Tapi gimana, namanya kerja kagak ada liburnya sama sekali. Hari biasa tuh kalau libur istirahat gak bisa, harus antar anak sekolah juga. Ah, nikmatin aja deh ya. Gareng Ranca Kembang atau Bapak Upit dan Puput di Konveksi Sarang Kaos Bekasi. Kalau saya tuh hari yang gak mau beraktivitas hari Jumat, soalnya kalau kerja kayaknya capek banget dan pendek banget waktunya. Soalnya dulu juga waktu sekolah suka iri sama anak MTS yang Jumat itu libur katanya. Dia dari kecil udah ada cita-cita ya, Jumat pengen gak mau ngapa-ngapain gitu ya. Salam aja buat tukang jahit semua, khususnya buat anak-anak Salem. Itu aja. Ngabsen pagi Iwan Usasari, selamat pagi juga buat yang hadir Karen Tentina di Medan, waalaikumsalam. Aku hari Minggu tuh pengen rehat dan gak kemana-mana gitu aja ya. Ada Yara Oktaria di Bekasi Timur, saya maunya hari Sabtu karena hari Sabtu mau rebahan terus. Ibu Sri Regensi, waalaikumsalam. Aku hari yang gak pengen berkegiatan itu Sabtu dan Minggu dong. Paling yang aku kerjain itu masak doang, kerjaan yang lain aku diemin dulu. Kalau hari Sabtu Minggu tuh pengennya leye-leye aja bareng Pak Su. Kalau enggak ya jalan bareng kemana gitu ya Kak Day. Pak Su-nya libur soalnya ya Sabtu Minggu ya, jadi pengennya tuh kayak udah deh pelukan aja, yang mana-mana. Bang Ratman Gondes, kalau saya mau menghabiskan hari itu hari Sabtu, gak mau ada kegiatan, hanya untuk tidur dan menikmati kopi dan rokok, dan saya tidak akan pergi ke mana-mana. Cara bermeditasi Bang Ratman Gondes, ngumpulin tenaga lagi, ngumpulin mood lagi, kayaknya pengennya hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu jangan ada yang kaku gue gitu ya Bang Ratman. Mau tidur, habis bangun tidur mau ngopi sama ngerokok, habis itu tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Lagu siapa itu? Mbah siapa? Mbah Lu. Hey Dewi Manasari, kalau kata dia hari Minggu katanya khusus buat mager-mageran. Itu aja ya. Nanti kita mau bacain komentar-komentar lagi ya dari kalian. Kita masih live TikTok juga Sobat RDI, yang udah gabung lewat WhatsApp dan juga lewat fanpage. Kita tungguin.

101,1 FM Radio RI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan Dewi Lopez masih nemenin kamu semua sobat RDI pagi ini ya. Kita masih live TikTok juga di RDI 971 FM. Share sama yang lainnya ya. Kita masih live TikTok di sini, kasih tahu sama yang lain biar pada tahu tuh yang siaran siapa. Ya enggak? Coba, udah di-share belum? Udah. Apa yang share cuma 11 orang? Gimana sih dari nonton yang ribuan? Share dong yang banyak ya. Ancaman. Pagi ini kita masih ngomongin ya soal dalam seminggu itu kan pasti ada dong satu hari yang gak pengen kamu pakai buat berkegiatan. Hari apa? Ternyata tiap orang tuh beda-beda, alasannya pun berbeda-beda gitu ya. Pengennya tuh kayak santai-santai aja, diem aja gak mau ngapa-ngapain, pengen rebahan, pengen tiduran, pengen cuma ngopi, ngerokok, kayak gitu tuh ya. Gak pengen keluar rumah juga, gak pengen ditanya sama orang mungkin ya. Coba dalam seminggu ada gak sih satu hari yang gak pengen kamu pakai buat berkegiatan? Selamat pagi, nyapa juga buat Resti Setiawati yang udah ikutan gabung ya. Dan ini Sabedaria, selamat pagi. Terus ada juga yang ikutan hadir dari Mas Turoh 6721. Ada Cayang Kati, kalau kata dia hari libur tuh hari libur nemenin suami mancing di Muara Baru, sekalian ikutan mancing. Serunya itu katanya pas ikan narik. Oh, hari liburnya hari apa? Ya gak boleh tahu aku ya. Jadi aku gak boleh ngikutin kamu mancing juga. Terus selamat pagi lagi buat siapa yang udah ikutan hadir. Halo. Kenapa bibir aku begitu ya? Rifandi Ardiansyah, tapi kenapa ya kalau saya hari Selasa? Soalnya kayak lama banget gitu kalau hari Selasa. Kalau kakak gitu enggak sih? Aku enggak. Kayak hari yang paling lama itu menurut gua tuh hari apa ya? Enggak ada sih, kayaknya waktu cepat berlalu. Alah. Kalau menurut gua masih hari-hari cepat berlalu karena kegiatannya banyak banget gitu. Gak ada hari yang ngerasa lama banget. Hai, selamat pagi buat Reiki Petrucci. Sebenarnya tiap hari kak, cuma namanya hidup harus berkegiatan, takut dikira bangke hidup. Bener, udah bau lu. Masa kagak ada kegiatan juga ya? Deh, kegiatan berkegiatan ya, biar orang tahu kamu masih ya, bernapas. Riri Caem, selamat pagi. Terus ada lagi dari MJ, ada juga dari Fadil. Bibir harus begitu, harus bang. Jadi memang yang nonton Nyarapku itu memang pada harus kuat gitu kan, ngelihat keelastisan bibir aku yang memang bisa membentuk stick PS seperti ini gitu ya. Jarang yang bisa gitu Bang Fadil. Jadi memang harus seperti itu. Tadi dulu gue mau capture dulu salah satu komennya. Halo, selamat pagi. Aduh, kaget gue ada muka gue sendiri muncul di sini. Buncir, selamat pagi. Hari yang gak mau diganggu adalah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Banyak lu. Dari seminggu gue suruh satu, lu ada 4 hari ya. Indahoy sangat pokoknya, ya Allah. Halo Solihin Priuk, selamat pagi dari Cibitung menyapa. Kenapa nama lu Priuk? Kenapa nama lu Priuk? Nah kalau dari Cibitung menyapa ya. Mas Mat di Cakung, selamat pagi ya. Terus ada lagi dari Story Random, kakak boleh lebih ke selatan gak? Kenapa? Soalnya cantiknya gak bisa diutarakan. Makasih. Thank you. Waalaikumsalam deh pokoknya buat kamu ya. Kok bibirnya kotak? Aku kakak, bibir aku kotak. Kayak kadang kotak, kadang jajar genjang. Bibir aku tuh gitu ya, macam-macam sih sebetulnya ya. Kadang trapesium bentuknya ya. Kayak kadang mirip tabung gas gitu. Macam-macam deh, bisa deh pokoknya bibir aku gitu ya. Udah ah. Kenapa Solihin? Gue orang Priuk. Kalau gawe di Cibitung. Oh gitu. Oke, thank you klarifikasinya ya. Terima kasih. Masih ada kesempatan buat klarifikasi. Di Bojong Sari, selamat pagi. Waalaikumsalam. Kalau saya tuh hari Minggu itu pasti libur, pengen leha-leha tiduran aja di rumah. Rapi kalau jadwal camp Sabtu Minggu gas katanya.

camping maksudnya itu tuh. Salam aja buat kawan-kawan yang setia dengerin RDI dan kawan-kawan sedulur PMJ, Bang Godel, Parat, Temziang, Bang Hasbi, Sarding, Mas Kayun, Mas Hemin, Bang Tomrin, terus Bang Rengga sama Bang Dani ya. Terus ada CEO KW5 yang sedang menyamar di gang kabel. Yalah, CEO ada di gang kabel di Pondok Bahar. Saya pengennya semua hari kadai, pengennya nyantai bae, gak ada kegiatan dari Senin sampai Minggu. Tapi berhubung saya sedang menyamar, makanya dari Senin sampai Minggu kerja terus. Ya, ya, ya, benar ya. CEO-nya juga KW5. Masih jauh tuh ke KW1. Ya, kalau udah KW1 lumayan tuh agak ada jeda ya buat libur.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
1: yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000, beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
3: Wangi mewah gak ada duanya, cuma Royal Saset yang punya.
4: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: Pemirsa Musik Indonesia dan Selebritis Traxis, balik lagi di Nyarapku nyarin acara pagi kuy. Dan kita lanjut lagi nih Sobat RDI, mau bacain komentar-komentar dari kalian. Kita masih live TikTok juga ya di RDI 971 FM. Kalian juga boleh ikutan komentar, karena kita pengen tahu aja dari satu minggu, dari Senin sampai hari Minggu, ada gak sih satu hari yang kalian gak mau pakai untuk berkegiatan ya? Selamat pagi Bedin, kirim salam aja buat Bang Yosep, Pak Sukma, hati-hati di jalan ya. Selamat pagi juga buat Baso Akang. Halo, bagi dong kopinya. Enggak, gue aja habis. Enak aja, beli sendiri. Ada Abi Prabu Siliwangi, selamat pagi, salam silaturahmi aja buat semua kru Radio RDI. Semoga sehat dan sukses selalu, maaci Abi. Ada Aris Jenggot, selamat pagi semuanya, salam aja buat grup GRC Pracetak AJK, Aris Jenggot Karawang. Kerawangan, bilangnya Kerawangan, Aris Jenggot Jenggot Kerawangan ya tulisannya ya. Terus ada juga dari Kevin Wayu Pratama, terima kasih udah gombal pagi-pagi loh ya. Terus ada Botak FF juga, selamat pagi. Terus ada juga dari Heriawan 507, selamat pagi juga buat Ervik. Ervik selamat pagi. Ada si Ervik tuh dari mana sih tadi? Klender ya, selamat pagi Klender. Ada Endang ESS, pengennya sih katanya minggu istirahat di rumah, karena besoknya tuh kan hari Senin biar gak capek. Kalau saya sih pengennya hari Minggu, ngaji teh kata dia ya. Solin Priuk, tadi udah dia disapa, kok dua kali sih sama gue. Selamat, beruntung kamu ya. Botak FF itu namanya Didi Joglo. Biasanya dia WA ke RDI katanya. Kalau kata dia tuh hari yang lama, hari enggak adanya hari yang lama. Hari apa yang gak mau kamu pakai untuk berkegiatan dari hari Senin sampai hari Minggu, hari apa? Kan ada biasanya satu hari tuh pengen dipakai leha-leha gitu ya, pengen istirahat gitu, gak mau diganggu gitu ya. Nazira selamat pagi, terus ada Jenal selamat pagi, nyarap uduk di sini katanya si Indranya nggak ada. Terus ada juga dari Deddy Soleh 102, hari yang pengen tanpa kegiatan itu hari Sabtu titik koma jebret. Oke baiklah. Apa di jebret gue ih ya, cukup itu aja. Sekarang kita mau lihat komentar lagi yang udah gabung di 0815-1468-9995. Bunda Ita di Curug Tangerang, hari Sabtu kadai. Sabtu itu pengennya tuh gak buat berkegiatan karena anak libur sekolah, jadi santai juga ya. Kalau Amat Pisces hari Minggu, tapi apalah daya hari Minggu tetap gawe. Jadi kalau hari Senin mau mulai aktivitas rasanya males setengah moder. Tapi ya itu tetap dijalanin aja sampai waktunya besoknya kayak gitu lagi dan seterusnya ya. Kalau kata ini si Ismat Keong Darat suka Kota Bumi Tangerang, ada kak, kalau saya pengennya sih hari Jumat ya kadai, tapi sayang dari Senin sampai Minggu full kerja terus tiap hari, nggak ada liburnya mat. Ada Mama Rosita, waalaikumsalam. Beda kadai hari apapun, yang penting tanggal 31 katanya. Kalau di bulan lebih dari itu rasanya seneng banget, gak mikirin jalan. Soalnya dari tanggal 1 sampai 30 full jualan maksudnya. Jadi kalau tanggal 31 happy banget gitu kak. Oh gitu. Berarti 2 bulan sekali dong Mama Rosita ya. Kan kalau misalnya tanggal 31 tuh 2 bulan sekali. Poyo Rawadenok, waalaikumsalam. Kagak nentu hari apa ya kadai. Ya wah ya apa bae, saya mah hari khususnya yang kudu dagang setengah hari mah paling kalau ada arisan keluarga sama kondangan gitu aja. Saringat sama Dewi Badai disapa tuh, Po Imas, Ibe, Medi Tiga Raksa. Bener kan Medi? Iya bener. Biar gak di komen TikTok, gak mungkin. Gak mungkin, semakin disebut namanya semakin menjadi-jadi dia. Salam sehat aja buat semuanya, yuk kita lawan si Mediding. Bediding ya. Kadai rujak buni nih. Iya, kemarin si Dewi ngajakin rujak buni. Buni lagi, buah buni lagi nih, lagi musim.
1: Buah buni.
0: Oh, yang kecil-kecil itu loh. Kecil-kecil gitu. Buah-buah buni gitu. Boleh enggak dibikin manisan, Poyo? Ya. Ica kali. Terus ada lagi dari enggak deh. Yang suka dibikin manisan itu gue lebih sukanya cerme. Bukan buni ya. Tapi buni juga dibikin manisan ada kan?
1: Buah buni mah gak ada manisan buat rujak biasanya.
0: Buat rujak biasanya. Iya, cerme ya. Ada lagi dari siapa, Nisa di Sentul. Pengennya mah hari Minggu katanya, waktunya libur kadai, tapi apalah daya Minggu tuh gak bisa rebahan, harus tetap beberes dan masak. Siangnya aja gijing ngider yang ikut tabungan dan paket lebaran. Sorenya family time, keluar rumah buat ngajak anak-anak main. Jadi cuma bisa berandai-andai aja nih. Kalau Minggu bisa biasa rebahan tanpa ngapa-ngapain. Oh nikmat bener kayaknya itu kalau terjadi. Gak apa-apa, cita-cita aja dulu ya. Mas Jojo Lontot di 82 Tangerang, kalau kata dia, libur saya tidak menentu harinya karena 4 hari kerja, 2 hari libur dalam 1 minggu. Tapi intinya setiap tidak ada kegiatan ataupun satu hari libur buat istirahat total seharian full. Pantengin wajahnya dari Lopez. Loh, kok mantengin wajah gue? Ya, gua kasih lo kerja terus Mas Jo kalau gitu ya biar enggak memandang wajah gue.

0: happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Indonesia dan Selebritis Traxxas. Balik lagi di Nyarap Kuy, dibarengin lagunya si Lul dari Guyon Waton featuring Om Wawes. Udah kita dengerin Sobat RDI ya. Kita masih pengen apa buat kalian yang udah ikutan hadir pagi ini ya. Halo Verca Dimas, selamat pagi. Ini anak-anak lantai 10 ya, yang lagi dengerin pagi ini. Terima kasih, nonton deng. Nonton ya. Ya memang mereka ini adalah fans beratnya aku. Halo Ted, selamat pagi. Sampai ketemu di taman ya. Dan pengen apa juga buat yang hadir lagi. Gue kalau ditonton sama mereka tuh mendadak mules tau gak sih. Arman, selamat pagi. Terus ada juga dari Zul. Terus pengen apa juga buat yang ikutan hadir lagi dari siapa sih namanya, Baidin. Baidin tuh saya pengennya hari Jumat sih katanya, cuma sayangnya saya nguli gitu. Siapa ini namanya? Nazira ya. Nazira tuh pengennya hari Sabtu Minggu libur katanya, buat ngajak jalan anak-anak. Ngajak jalan anak-anak. Terus ada lagi dari siapa namanya? Jaguar Ireng. Jaguar Ireng. Saya mah kalau santai itu jam 11 malam sampai jam 2 pagi enggak ada yang nanya. Enggak ada yang nanya lu santai jam berapa, jam sampai jam berapa gitu kan. Gua nanyanya tuh dari Sabtu Minggu. Satu minggu itu kan Senin sampai Minggu nih. Ada gak sih satu hari yang pengen kamu pakai, yang pengen tidak kamu, yang kamu pengen tidak berkegiatan? Itu pertanyaannya ya. Terus ada lagi siapa yang udah ikutan hadir lagi. Halo, selamat pagi. Sulteng Irwansyah namanya ya, dari Sulteng ya. Terima kasih banyak udah ikutan gabung. Waalaikumsalam juga buat admin KDA Timur Tengah. Selalu dah nama lu ya, capek gue. Ngadepin nama-nama yang aneh-aneh, nama akun-akun aneh banget ya. Kirim salam dong buat mama aku misalnya gitu. Kalau emak lu kagak kenal sama nama akunnya, nama akun anaknya siapa coba. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir tiada hari tanpa istirahat. Lu siapa? Lu siapa? Valens Busana, Hendra Service, selamat pagi. Kalau yang panjang tuh hari Sabtu kerja katanya, sampai malam Minggu katanya begitu. Hari yang panjang untuk jiwa yang cerah. Ada juga dari Kang Ayi Munajat di Cianjur, Jawa Barat. Kalau aku tuh lagi libur mendingan diam aja di rumah sambil menyimak radio RDI Jakarta. Banyak yang salah paham. Terus ada juga dari Gang Pasti hadir Bang Toyib. Selamat pagi Bang Toyib. Kalau saya tuh katanya pengen hari Minggu, kadang gak mau berkegiatan ya. Sabtunya soalnya abis bayaran, jadi untuk santai itu kayak di pantai kadang. Bener, Sabtu gajian, Minggu udah poya-poya tuh ya. Seringat Jakarta Pusat, kalau bisa sih hari Senin teh. Minggu capek banget, aturan tuh buat rehat, tapi bisa mainnya tuh Minggu doang. Kayak masih kerasa romansa teh, kerja baik ya. Cocok aja buat krim latte yang pengen eksis. Iya bener, dia semalam request ya pengen dicolek katanya gitu ya. Aku minta colek deh sama Saringat ya, katanya biar tambah eksis. Ajat Cibodas Tangerang, selamat pagi Ajat. Lagi ngopi sambil kerja jahit di rumah sambil dengerin RDI. Terus ada lagi, kalau aku ora ada liburnya kak, full terus. Wah ini di mana, Bantar Gebang, serius Ismat. Eh Ismat mah di Tangerang ya. Ih da, da, gunungan TPA Ndra.
1: Masya Allah
0: Ismat bawa itu, ini apa namanya Ndra?
1: Ekskavator.
0: Ekskavator emang ngeruk-ngeruk sampah ya Mat ya. Semangat ya buat kamu ya Ismat ya. Keren loh dengerin RDI dari ekskavatornya. Amalia Cibadung, selamat pagi. Kalau buat aku tuh setiap hari itu sama kadai, ya udah. Iya sama lah ya. Terus ada Pak Ijo, selamat pagi. Kalau aku pengennya tuh hari Minggu, kalau enggak Senin, kalau enggak Selasa, kalau enggak Rabu ya Kamis. Jumat berarti enggak disebut ya. Berarti Jumat kerja, sisanya kamu libur gitu ya. Kenapa enggak dibablasin aja sih ya, biar kayak namanya nganggur.

0: itu aja ya. Terima kasih buat yang masih nonton live TikTok kita di Etar di 971 FM. Nyimak Mbak, siapa tuh Triwarsana? Selamat pagi. Nur Yasin dari zaman dulu katanya ya. Baru lihat tete penyiarnya. Terima kasih. Nanti kalau mau nonton. Kenapa?
1: Lihat apa tadi?
0: Dari zaman dulu baru lihat penyiarnya gitu. Emang kenapa?
1: Tete.
0: Iya.
1: Tadi dulu bukan tete.
0: Ada lagi dari Nak. Selamat pagi, Nak. Terus pengennya apa juga buat Bang Hartono 84. Kalau aku sih paginya hari Senin. Liburnya Kak Dai, tapi apalah daya aku. Oh, pengen ya maksudnya aku. Kalau aku tuh pengennya hari Senin liburnya gitu, tapi apalah daya. Baiklah. Sabar ya. Eni, selamat pagi, ngajakin bubar tadi ngeliat gue nyanyi ya. Maaf ya. Sayangmu, selamat pagi. Nama akunnya Sayangmu ya. Kalau aku dalam seminggu yang gak mau diganggu itu hari Senin Kak Dai, karena Senin itu paling sibuk kalau kata dia ya. Pak Ijo Buleng dari fans baru pendengar lama Kak Dai. Terus ini siarannya nyampe Riyadh loh. Dra.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, subhanallah. Tabarakallah. Ahlan wa sahlan. Yo wes. Pak Ijo, selamat pagi. Kalau aku pengennya tuh hari Minggu katanya. Kalau enggak ya Senin. Udah dia dibacain. Ih, kenapa sih gue bacain lagi? Ahmad Benzema hadir. Selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung Nasi Uduk Dukli. Hey Bang Dukli, selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Orang Panong di Panongan ikutan hadir. Terus sabar dulu, ngapa Otet? Yuk snoki. Gue kerja dulu, ngapa? Ntar gue nyusul situ, ya. Aneh. Biasa anak lainnya tuh bawel. Bro De, selamat pagi. Semangat pagi buat semuanya. Dede Reiki juga selamat pagi ya. Dewi Imanasari udah di rumah aja, udah jadi macan ternak selesai ya. Mama Lutfi, selamat pagi di Cakrarawa Dolar. Waktu masih kerja saya tuh hari Minggu kadang yang pengen santai-santai, tapi sekarang udah gak kerja lagi, jadi tiap hari santai. Dikasih itu. Pengen hari Minggu doang waktu itu ya. Sekarang setiap hari dia santai. Komentar lagi ini dari yang udah ikutan gabung. Selamat pagi buat Diana ya. Kalau aku hari Minggu, soalnya ada Pak Su di rumah ya. Makasih, salam sukses selalu aja tuh. Yang punya laki mah begitu. Ada laki di rumah pengennya libur ya. Pengennya leha-leha, gak mau ngerjain yang lain. Gak mau kegiatannya ada di situ. Gak berkegiatan.

0: berdua mau kangen, kamu mau kangen, gue mau kangen.
1: Dikmi,

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM
4: Radio
3: Lombok.
4: Radio untuk semua. Semua dengar radio.
5: Ayo, dengar radio.

0: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Sinyal Presiden pangkas anggaran pertahanan demi atasi kemiskinan, Hotman Paris menjadi pengacara ex-Jampitsus, hingga kisah di akhir Piala Dunia 2026. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 21 Juli 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan untuk memangkas anggaran pertahanan dan polisi saat menghadiri acara panen raya bersama TNI di Landasan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, Jumat lalu. Presiden sempat menyorot soal penghematan anggaran demi menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ia lalu menanyakan kesiapan jajaran TNI dan Polri yang hadir apakah siap jika anggarannya dikurangi. Pernyataan Presiden ini disebut-sebut sebagai penegasan terkait pengelolaan APBN yang berfokus kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya, dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU pembahasan RUU perampasan aset, muncul usulan agar Badan Pengelola Aset dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana tidak di bawah Kejaksaan Agung. Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi 3 DPR Rikwanto berkaca kepada kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI serta penyitaan kasus tambak udang di Pasena di Tulang Bawang, Lampung, di mana nilai aset yang disita dan dikelola oleh Kejagung justru turun nilainya, bahkan ada yang sampai 30%. Sebelumnya, usulan Badan Pengelolaan Aset Independen yang tidak berada di bawah lembaga penegak hukum sudah pernah muncul. Tujuannya untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dalam pelaksanaan perampasan aset terkait tindak pidana. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukum bagi mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang berstatus tersangka kasus korupsi PT Asabri dan tindak pidana pencucian uang. Hotman menyampaikan serangkaian bantahan atas tuduhan yang diarahkan kepada kliennya, seperti mengenai status rumah yang menjadi lokasi penemuan emas 74 kg, dugaan penerimaan suap 50 miliar rupiah dari pengusaha Tan Kian, hingga proses penetapan tersangka yang dinilainya janggal. Di sisi lain, Kejagung menegaskan bahwa status tersangka Febri saat ini hanya berlaku dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri yang disertai dugaan TPPU. Status tersebut mengacu pada sprindik yang dilimpahkan penyidik Kortas Tipidkor Polri. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Putusan ini ditetapkan hakim berdasarkan sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah gugatan pra-peradilan yang seharusnya dimohonkan dalam satu gugatan perkara. Pasar minyak global mulai bersiap menghadapi kondisi ketika ketergantungan terhadap Selat Hormuz berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Sejumlah negara produsen minyak di Timur Tengah mempercepat pembangunan dan perluasan jaringan pipa untuk mengalihkan ekspor minyak dari jalur laut yang kini menjadi pusat konflik yang mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Sebelum perang antara AS dan Israel melawan Iran pecah pada akhir Februari lalu, sekitar 20 juta barel minyak melewati Selat Hormuz setiap hari. Penutupan jalur tersebut oleh Iran memicu guncangan terbesar yang pernah terjadi di pasar minyak dunia. Selanjutnya, pemerintah resmi menetapkan tarif hingga Rp75 juta bagi warga negara asing atau WNA yang mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui mekanisme pewarganegaraan atau naturalisasi. Untuk besaran tarif

Skor 1-0 pada laga final di New York New Jersey Stadium atau Stadion MetLife Amerika Serikat. Dengan kemenangan ini, Spanyol telah menjadi juara sebanyak 2 kali, setelah sebelumnya memenangkan gelar ini tahun 2010. Torehan ini juga diwarnai catatan emas oleh para pemain Spanyol. Pemain gelandang Rodri dinobatkan sebagai pemenang penghargaan pemain terbaik atau Golden Ball Piala Dunia 2026, sementara kiper Unai Simons mendapat penghargaan Golden Glove atau kiper terbaik, dan Pau Cubarsí menjadi pemain muda terbaik di Piala Dunia kali ini. Kamu hanya bisa melihat berbagai warna yang ada di dunia jika kamu mengetahui apa-apa saja yang terjadi dan memahaminya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, ketemu Hana kembali warga untuk hari ini, kembali menemani warga pastinya di Pesona Mandalika. Terima kasih nggih buat warga yang udah dari pagi bersama kami di sini, dan kita lanjut aja Pesona Mandalika 1 jam bersama lagu-lagu dari Bollywood, info terbaru seleb Bollywood, informasi tips-tips menarik, tips-tips kesehatan ada di sini, dan informasi dari antaranews.com. Semuanya ada di sini.

nanti di Pesona Mandalika untuk tips sehatnya warga dari tips sehat dokter herbal, ciri-ciri darah kotor ya. Seperti apa ciri-cirinya dan solusinya juga warga, nanti kita hadirkan informasinya di Pesona Mandalika. Sementara kabar terbaru dari Bollywood juga tetap kita hadirkan di penghujung Pesona Mandalika untuk hari ini. Pokoknya pantangin.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika Radio Lombok.

0: Nandi.
1: Nah biar tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa Malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

alhamdulillah sering berasanya kurang sehat. Tapi kalau masih penyakitnya ringan, alhamdulillah warga ya, kan bisa langsung cari obatnya atau langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya punya gejala-gejala medis yang kadang kita sulit kenali gitu warga ya, masih menduga dan meraba-raba, nah ini jawabannya juga periksa dulu ya. Tapi di sini ada juga nih yang dilansir dari Tips Sehat Dokter Herbal warga, bagaimana ciri-ciri kalau kita punya darah yang kotor warga ya. Pertama, ciri-cirinya warga sering lupa dan sulit fokus, ini yang pertama. Kemudian ingin makan terus, perut selalu kembung ya. Kemudian kulit terlihat kusam dan kering, haid tidak teratur, hormonal tidak stabil. Nah, solusinya apa aja nih kalau dari ciri-cirinya nih warga ya? Kalau sering lupa dan sulit fokus, disarankan nih solusinya sering-sering minum teh hijau atau matcha warga. Teh hijau, minum teh hijau atau matcha ya. Nah, kalau ingin makan terus, makan makanan yang berfermentasi, contoh tape, yogurt, cuka apel nih warga disarankan ya. Kalau perut selalu kembung, minum teh peppermint itu sebagai solusinya. Kemudian kalau kulit kusam dan kering, sering-seringlah untuk mengkonsumsi jus wortel tomat warga ya, kombinasi jus wortel dan tomat. Kalau misalnya haid tidak teratur atau hormonal tidak stabil, konsumsi jamu kunyit jahe plus serai plus jeruk nipis. Jadi ada kunyit, ada jahe, ada serai plus jeruk nipis warga ya. Kunyit, jahe, serai, jeruk nipis. Nah, itu dia solusinya. Ada ciri-ciri darah kotor? Ya udah, solusinya sudah ada ya. Kami hadirkan informasinya, semoga bermanfaat dari Tips Sehat Dokter Herbal di Pesona Mandalika.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, pleh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salain nu kebaruan nani si guntur teker o londo o saruno mana kena saru sarung muni dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker nu iya lontar marasalai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker nu ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ebe lontar guntur teker aha iya wah

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Pesona Mandalika, gak ada kabar terbaru dari Bollywood. Bagai sayur tanpa garam ya. Kali ini warga masih seputar pengantin baru Amir Khan warga. Aktor Bollywood Amir Khan menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta istrinya Gauri Spratt ya untuk mengikuti keyakinannya. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas berbagai spekulasi yang muncul setelah pernikahan mereka, termasuk tuduhan yang mengaitkan hubungan mereka dengan isu perbedaan agama. Amir menjelaskan bahwa agama tidak pernah menjadi syarat dalam hubungan yang ia jalani. Ia mengungkapkan bahwa Gauri Spratt beragama Kristen, bahkan menurutnya bukan penganut Kristen yang kuat dan tetap mempertahankan keyakinannya setelah menikah. Amir juga menegaskan bahwa mantan istrinya Rina Datta dan Kiran Rao tidak pernah diminta berpindah agama karena seluruh pernikahannya dilakukan melalui pernikahan sipil. Menurut Amir, keluarganya telah lama hidup dalam keberagaman. Ia menyebut kedua saudara perempuannya menikah dengan pria Hindu, sementara sepupunya menikah dengan seorang Kristen. Baginya, saling menghormati keyakinan adalah nilai yang selalu dijunjung dalam keluarganya, sehingga perbedaan agama tidak pernah menjadi penghalang dalam membangun hubungan. Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan berbagai kabar yang beredar mengenai pernikahannya dengan Gauri Spratt. Amir menegaskan bahwa hubungan mereka dibangun atas dasar saling menghormati dan kebebasan setiap individu untuk tetap menjalankan keyakinannya masing-masing. Alright, itu berita terbaru dari Amir Khan warga ya. Aranja pengantin baru, masih hangat-hangatnya beritanya warga ya. Dari pesona Bollywood siang hari ini.

0: Halo warga, akhirnya sampai di sini Ana bersama Anda. Tumhe thank you dan mujib maafkan kalau ada salah kata ya. Lain waktu kita ketemu kembali di Pesona Mandalika. Ana pamit dulu. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rokti? Oh my god, main to hindi kabhi tak ki class hai.
2: Chahat.

5 dolar Amerika Serikat per barel. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price atau ICP pada Juni 2026 sebesar 83,45 dolar Amerika per barel. Dengan demikian, ICP Juni lebih rendah dibandingkan ICP Mei 2026 yang berada pada level 106,56 dolar Amerika per barel. Penetapan ICP Juni tercantum dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 282.k/mg.03/mem.m/2026 tentang harga minyak mentah Indonesia bulan Juni 2026. Hal ini warga juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman dikonfirmasi antara dari Jakarta kemarin. Selain meredanya ketegangan di Timur Tengah, gencatan senjata dan kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap turut mempengaruhi pasar. Pembukaan jalur tersebut memperlancar pasokan minyak dunia dan menekan harga di pasar internasional. Harga minyak turut dipengaruhi oleh faktor fundamental pasar. International Energy Agency atau IEA memproyeksikan permintaan minyak dunia tumbuh 1,1 juta barrel per hari, sementara OPEC Plus kembali meningkatkan produksi. Rusia berencana meningkatkan pasokan minyak untuk memenuhi target OPEC Plus 2026. Kenaikan pasokan dan perlambatan permintaan menekan harga minyak dunia. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Hey bro.
3: Eh kamu John, abis dari mana ini?
2: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
3: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
2: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
3: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
2: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
3: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

aktivitas hidup binatang. Ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asal

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rahmat Pahmi bin M. Satre, alamat semula di Dusun Sengapah Daye Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Marniati binti Kartina sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

Musiqueta. Musiqueta.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: gitu. Gak bosan, gak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi. Lu juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar gak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
2: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
3: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Nani japa anget mau lontah beda apa? Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cie pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 707.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

Darah lain teraus lonta guntu teke apa? Haha, pernah huni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai nu kebaruan ane si guntur teker. Oh londo, oh saruno, malik dengan saru sarung huni dengan. Waduh kamu lu erau kamu. Jadi saru serta paran-aran guntur teker nu iya lontar marah salai ya wah kan. Siapa lah biarna kadu-kadu lontar guntur tekerno ama ece. Hehehe, gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek na kolor tetep baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah, iya wah.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, denger!

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
2: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa, musik kita.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Update lainnya dari antaranews.com warga.

dilakukan oleh prajurit Resimen Kavaleri 1 Marinir atau Menkav 1 Mar. Rana mengatakan, dalam latihan ini para prajurit menggunakan tank PT-76M dan Ranpur BMP-3F. Latihan dengan Ranpur ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan tempur, serta keterampilan prajurit dalam mengoperasikan sistem persenjataan kendaraan tempur. Selain untuk meningkatkan akurasi dalam menembak dan keterampilan dalam mengoperasikan Ranpur, Rana mengatakan kegiatan ini juga bertujuan memastikan seluruh alat utama sistem senjata atau alutsista milik marinir dalam keadaan layak pakai. Dengan demikian, baik personil maupun alutsista dipastikan siap jika diturunkan dalam operasi pertahanan. Rana melanjutkan, seluruh rangkaian latihan berjalan dengan aman karena dilakukan sesuai dengan standar keamanan yang telah ditentukan. Dengan adanya kegiatan ini, Rana berharap kemampuan prajurit TNI AL dalam mengawaki kendaraan tempur semakin meningkat. Dan informasi ini warga, kami kutip dari antaranews.com.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Bursa Musik Kita.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan Madu Pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum Madu Pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Bursa, musik kita.

0: Isn't it? Freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Musik kita.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Bursa Dedeng Goyang.

0: Radio Pelabuhan PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ketemu lagi bareng Aurel di Dendang Goyang Mandalika. Untuk edisi hari ini warga Selasa 21 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti. Ada dangdut, ada Bollywood.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau ele dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng-Goya.
4: Baik, masih di Dendang Goyang Mandalika warga, masih menemani warga dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood ya. Yang mau request monggo masih bisa sampai jam 4 sore nanti di jalur SMS WhatsApp di 081-757-07684. Yang satu ini dari original soundtrack film Kuchna Kahu.

0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3175UT atas nama Lalu Zulkipli. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3175UT atas nama Lalu Zulkipli. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Mantung Penujak Praya Barat. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR3175UT, mohon dikembalikan kepada Ahmad Irwan, alamat Mantung Penujak Praya Barat, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 081-239-964-041. Sekali lagi, 081-239-964-041. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
1: Bursa Dedeng Goyang.

ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asal

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Aing kembing, sayan sayan bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam. Hahaha, mulai nanya dong, aku awak penyampaia, apa-apa si kawih mulai ngerasa, mulai nak jeneng. Aing kering apa sih si kawih? Ama gewal ulik lae jangkinani de nuah berubah ruen. Hahaha deman kaya deman kembing sal bungul gadi kering sama kawinnya aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontarnya bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah ndik ni yak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu kena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Goya.
7: Ya, sampai di sini untuk Dendang Goyang Mandalika Warga sekaligus mengakhiri Dendang Goyang ya di edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Tapi kita akan lanjut Mandalika Sore, ketemu sesaat lagi di Zona Kalau Muda Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, maraknya penyebaran informasi dan isu-isu keagamaan melalui media sosial menjadi perhatian tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat atau PAKEM Kabupaten Lombok Tengah. Selain memperkuat koordinasi lintas instansi, tim juga mendorong peningkatan literasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tim PAKEM yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri unsur Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah, Kodim 1620 Lombok Tengah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, Dinas Pendidikan serta para penyuluh agama. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Alfadera melalui Kasubsi 2 Intelijen Iputu Gede Surya Trisnawan mengatakan perkembangan media sosial membawa tantangan baru dalam menjaga kerukunan masyarakat. Informasi yang beredar dengan cepat apabila tidak disikapi secara bijak berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga memicu konflik sosial. Dalam forum tersebut, para penyuluh agama menyampaikan bahwa media sosial kini menjadi salah satu sarana penyebaran berbagai informasi keagamaan, termasuk konten yang berpotensi mengandung ujaran kebencian maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penguatan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Syahdi meminta seluruh penyuluh agama terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat serta aktif memantau perkembangan di wilayah masing-masing. Menurutnya, informasi yang diperoleh dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan sejak dini. Sementara itu, perwakilan Polres Lombok Tengah mengingatkan bahwa kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran berbagai paham dilakukan dengan lebih cepat melalui ruang digital. Dalam rapat juga muncul usulan agar edukasi mengenai moderasi beragama, literasi digital, dan kesadaran hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum, tetapi juga menyasar lingkungan sekolah. Langkah tersebut dinilai penting untuk membekali generasi muda agar mampu menyaring informasi secara kritis, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat memecah belah persatuan. Sebagai tindak lanjut, tim PAKEM Kabupaten Lombok Tengah akan memperkuat koordinasi dengan para penyuluh agama, meningkatkan pemantauan terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, serta menggelar forum bersama tokoh lintas agama untuk memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi dalam menjaga kerukunan umat beragama. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menegaskan bahwa fungsi tim PAKEM bukan semata melakukan pengawasan, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah edukatif dan preventif. Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta terus menjaga toleransi, persatuan, dan kondusivitas di Kabupaten Lombok Tengah.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Ya baik, warga Mandalika. Dari mana ada feedback yang satu ini dengan radio. Ya, pas sekali kalau gitu warga Mandalika di Radio Mandalika FM Lombok, warga bisa mendengarkan lagu-lagu favoritnya yang khususnya dari pop Indonesia. Kami hadirkan di Zona Kolomude saat ini ya, sampai jam 6 sore nanti. Nah, kalau punya lagu-lagu favorit yang ingin didengarkan sore hari ini sembari menemani aktivitas sore warga, boleh. Boleh lanjut di 081-757-07-6842 warga ya. Pastikan kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok.

Baik, warga Mandalika, jangan lupa juga ya kunjungi akun media sosial Mandalika. Kita ada TikTok ya di @mandalikafm, kemudian IG di mandalika_fm. Jangan lupa juga kunjungi YouTube kami warga ya di @mandalikafm880. Dengarkan streaming Mandalika juga warga, tanpa harus download boleh. Kalau mau download boleh ya di Play Store, tinggal ketik aja Mandalika FM. Tapi kalau nggak mau download bisa buka Google nih, ketikan juga Mandalika FM. Nanti ketemu online radio box atau radio garden juga bisa. Tinggal klik aja, nanti bisa langsung mendengarkan siaran kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dimanapun kapanpun selama masih terjangkau internet ya. Yang baru gabung di sini, selamat gabung saja saya ucapkan warga di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan terima kasih juga nih buat warga Mandalika yang udah anteng setia banget dari pagi sampai dengan detik ini ya. Oke, baik, lagunya spesial untuk warga yang sedang merindukan seseorang, entah siapa, entah di mana, dari miliknya Das Uchiha.

Dina Rasti hadir dengan lagunya Kangen Warga Mandalika ya, spesial untuk warga yang sedang merindukan seseorang ya. Dan kita hadirkan juga warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. MUI bahas ketahanan pangan dan tata kelola energi dalam KUII ke-8. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadikan penguatan ketahanan pangan serta evaluasi tata kelola energi nasional salah satu bahasan penting dalam agenda Kongres Umat Islam Indonesia atau KUII ke-8 yang digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026. Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Suhud dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa mengatakan agenda ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam menjadi porsi penting yang akan dikaji oleh para ulama bersama pemangku kebijakan. Marsudi menuturkan forum tersebut akan menelaah secara kritis realitas ketahanan pangan nasional termasuk ketergantungan para impor komoditas pangan di tengah predikat Indonesia sebagai negara agraris. Selain sektor pangan, lanjutnya Kongres juga menjadwalkan pembahasan khusus mengenai tata kelola energi dan sumber daya mineral, khususnya dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas eksplorasi pertambangan. Marsudi menekankan setiap aktivitas pembangunan harus memperhitungkan keseimbangan antara nilai manfaat atau maslahat dan potensi kerusakan atau mudarat lingkungan yang ditimbulkan bagi masyarakat luas, dalam hal ini termasuk juga aktivitas ekstraktif. Adapun KUII ke-8 ini akan membahas pertambangan untuk organisasi keagamaan yang diagendakan dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadahlia. Kiai Haji Marsudi Suhud mengatakan selain isu pangan dan energi, pleno KUII menghadirkan Menteri Keuangan atau Menko Perbayayudi Sadewa serta pelaku usaha untuk membahas peta jalan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peneguhan daya saing nasional. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88

0: Oke, bersama Rila sepenjaga hati yang saat ini warga Mandalika ya. Baik, yang mencoba miss call, selagi kita putar lagu, gak bisa diangkat dong. Nah, selagi kita cuap-cuap kayak gini, baru bisa diangkat ya. Baik, yang masih bisa request warga Mandalika di 081-757-07-6864 ya. Karena kebersamaan kita masih panjang sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Boleh SMS WhatsApp warga Mandalika, nanti kita udarakan. Untuk warga Mandalika saat ini yang mungkin gak bisa celar teleponnya, jangan lupa sekali lagi kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom Muda,
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat seger kenceng gih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Pelingi mesam teli. Dengan jawab mulai panas.
1: Iya.
0: Aneh sila mentu.
1: Lagu berarti malam.
0: Lagunya siapa?
1: Kadang cerita. Selimut tetangga ya.
0: Selimut tetangga, baiklah. Ditunggu lagunya. Lagunya buat selimutnya buat siapa?
1: Untuk ada pembesar di Hajar Kenadi. Terus ada Maya Audia. Terus ada Hajar. Dan beri kasih kepada

0: Santiago Bárbara Reyes.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk yang di Mangkung hari ini di Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda. Oke, terima kasih Kabur Maktak. Halo Zona Kolom Muda
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantang.
2: Aimual.
1: Oh, Mbak aja mantang. Aurel. Wah, ratu TikToker nih. Mbak aja mantang, mirip suara beli telepon.
2: Masih.
1: Aneh, lagu ingesan milik Carmilla aja. Oke, sila.
2: Salam-salam dulu.
1: Oh, boleh.
2: Salam-salam ke Pak Malena, Araman Bayu Enda.
1: Oke.
2: Marapa. Sabar unu hayenu awa.
1: Aha, baru Pajar.
2: Makasih callingannya Bajang, Bajang Pajar. Tipe selapuar di Mandalika maneh.
1: Siap.
2: Lagunya Nikita Willy yang Penantian.
1: Penantian, oh siap.
2: Enggak, anu-anu jeluk, lemak adik.
1: Siap, lemak sambungan, ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Inan Aulia yang ada di Aik Mual, ya. Leburina, siapa? Halo, Zona Kolom Muda.
3: Halo, Mandalika, Radio Lombok.
1: Iya, dari siapa di mana nih?
3: Om Majid.
1: Oh, Majid, Lotim ya?
3: Ih, wah tamai sama aku baru.
1: Ah, kenapa?
3: Baru tamai sama aku baru, baca anda ke?
1: Demang, aku buka di SMS.
3: Ya, dia ini udah buka, wah. Bukan mau tak tamai telepon, aneh.
1: Langsung, wah, ada langsung sampai yang de.
3: Iya, kenapa dia buka? Dan memang, dia ini kan bisa, aneh, dia ini udah buka, wah.
1: Nenek udah buka, nantung sedelet, nanti. Nenek
3: dengan telepon, wah, aneh.
1: Anggi, siap.
3: Iya, saya kan baru tamai, nih, kan?
1: Ina Aulia, Anggi.
3: Anda di mana?
1: Yang?
3: Anda di mana?
1: Lele kan naik mual.
3: Naik mual.
1: Anggi.
3: Kena aku lemah antar.
1: Naik mual ni ke?
3: Salam kenal ya.
1: Anggi.
3: Ke ingat suara bunda kita.
1: Masih ngoenges pacu manusia ni ke?
3: Ingat suara sudah.
1: Coba beda di Carmilla. Baik, terima kasih.
3: Semoga ingat terus sampai selamanya ya.
1: Amin.
3: Amin. Doa pokoknya doa aku selalu menyertai.
1: Hah? Apa-apa?
3: Doa aku selalu menyertai.
1: Oh, gih. Terima kasih wali dong, gih.
3: Amin, sama-sama. Ana lagu dulu mah.
1: Napa lagu?
3: Apa lagu entar ni?
1: Apa lagu anda?
3: Lagu anu mah menara aja.
1: Apa nu?
3: Lagu Tip X ya.
1: Tip X sampai.
3: Tip X judulnya Salam Rindu.
1: Salam Rindu, gih.
3: Iya. Yeah.
1: Salam ribut, rindu tipe saya ni ke?
3: Tipe si dia waktu siaran.
1: Oh, okay, baiklah.
3: Mendengar dengar suara, bagian dia terlalu kita magabungan tadi suara. Biar jangan
1: anggi. Siap.
3: Karena jadi beri batu saja kena lah pegawai.
1: Anggi, makanya dengar terus Mandalika gitu.
3: Kita monitor terus Mandalika, harap dua mengantar nih. Biar jarang betega.
1: Baik.
3: Lagu jangan terus mana dengi.
1: Anggi.
3: Cuma jadi lagi nih kembali hanya pegawai seperti seorang terdengar sangat nane. Mana sambut mana jengi?
1: Okay.
3: Selamat siang terlalu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Majid ya, yang ada di Lombok Timur. Tipiknya nanti ditunggu ya, yang salam rindu. Oke lah, kalau gitu warga Mandalika, sebelum kita ke lagu yang sudah warga request via telepon, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
4: Hidup berkualitas.
0: Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: It's not just music, it's magic.
8: The best music for radio.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Makin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteri. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoye menike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM. 88

0: Dari Melia Tip X dengan Salam Rindu ya. Untuk Inaunaulia tadi saya lupa ya lagunya apa ya. Tapi pikir-pikir lagi tadi lagunya apa gitu kan. Malam lu isit lupa nggih. Boleh WhatsApp nanti ya untuk lagu yang tadi sudah di request khususnya untuk Inaulia. Kalau yang ini tadi requestannya si Majid yang ada di Lombok Timur. Oke. Okay. Baik warga, di sesi 2 Suara Kolom Muda bolehlah ya bisa bergabung kembali di 081757070684. Halo Suara Kolom Muda.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Pasun Badian lupa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sen lupa password sen Badian unik tertempuh coba ana.
1: Tapi pasok
0: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal wiwi sekitar sebulan di wasilaturahim wanta lupa bayi pelinggihin jan.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baiklah. Napi lagunya Nike?
1: Lagu dangdut Nike?
0: Aneh, dangdut basem, plinggihim.
1: Halo?
0: Pop Indonesia, nggih.
1: Pop Indonesia.
0: Oh, aneh Bunda Sabri. Aneh, bayu.
1: Kurang sekat nih, Mbak Uren.
0: Lasingan ini sekat habis nih ke waten. Oke deh baik.
1: Sila. Lapi aja lagu nih ke dulu.
0: Kalau bingung ya udah gabung saja nggih.
1: Biar dirimu yang memilih.
0: Nah, nggih siap.
1: Yang bagus-bagus banget.
0: Semuanya bagus nih narak beter robek.
1: Jingkol-jingkol dulu ya.
0: Boleh, sila.
1: Siapa yang pertama tadi itu?
0: Oh, siapa ya pertama tadi ya? Banyak.
1: Inaulia.
0: Nggih, itu salah satunya.
1: Inaulia, salam okay. Kenal dari Bunda Sabria. Nah, mudah sehat keluarganya ya. Yang keduanya itu.
0: Siapa?
1: Yang di Lombok Timur itu siapa?
0: Ada Majid ya.
1: Abdul Majid mungkin.
0: Enggak tahu, tapi Majid aja tadi ya.
1: Abdul Majid, Lombok Timur. Salam kenal dari Bunda Sabria. Semoga saya selalu sekeluarganya ya.
0: Eh.
1: Terus Ara Ina Alintang alias Ibu Kadus. Semoga saya selalu sekeluarganya ya. Terus Ina Napi Pasengan Sak Niki Bonot Bawok Niki Mbak Uren
0: Ina Lintang
1: Ina Niki sekarang karaoke di studio Niki.
0: Hai, le bonot bau sekarang karaoke. Ya,
1: le kemantang ni ke?
0: Oh, Malena.
1: Malena, mudah-mudahan saya sehat keluarga ni je. Terus Ina Aura, Ina Naura le Batu Jai ni ke aram nak Ina Naura ni ke ya?
0: Nggih.
1: Terus tiba Bajang Dol pengantin baru ni ke Mbak Uren.
0: Oh, nggih.
1: Mudah sarukun berumah tangga sakinah mawaddah warahmah niki. Terus arah Abang Fajar niki, mudah-mudahan sehat. Terus Superland di Lombok Utara mudah-mudahan sehat niki.
0: Terus Pengiran
1: Pujud, Bajang Dani niki, mudah-mudahan sehat. Mbak Ica Betumuli, Jana Spinning, Arlanda niki, mudah-mudahan sehat niki. Kita Mbak Putri ini, cuma Mbak Putri ini sebenarnya sehat. Tiba pelinggin.
0: Yes, siap.
1: Oh, Niki Lau, Niki lupa saya ini Mbak Uren.
0: Yes.
1: Ada mebel kemarjuan ini cuma dalam salah manis barangnya ya. Pelanggannya semakin berduyun-duyun.
0: Yes, baik.
1: Ajar kita aja ngomor sekeluarganya ya. Mami Imar, Mami Isi ini mudah-mudahan saya sehat. Rukun dami, tentram berumah tangga. Sakinah mawaddah warahmah.
0: Oh, nggih. Nggih.
1: Napi oneka benah niki dulu. Ya.
0: Dikit-dikit aja nggih durasi soalnya.
1: Nggih.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan saya pelinggim di
0: amin, amin, nggih.
1: Bunda Sabri pamit, tapi okay. Yasin terima kasih atas waktunya. takut yang sungguh.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Bunda Sabri yang ada di Tumpak Pujut, bukan. Tumpak ya kalau enggak salah. Iya. Pokoknya tuh Puten Laun Warga yang sedih segara. Halo Zona Kolomuda.
2: Halo Mandali FM Radio Lombok. Mas sore rel.
0: Iya mas sore Pak Dias.
2: Iya lagi monitor ini ya. Okay. Kebetulan aktivitas ini. Sambil okay. Dengar lagu dulu rel.
0: Lagunya siapa?
2: Yang kesayangannya dari Al Ghazali.
0: Oke. Okay.
2: Gue salam-salam sedikit ya.
0: Mm-hmm.
2: Ya buat bunda-bunda tadi ya, Bunda In, Bunda Sabri tadi ya, Bunda Sri Hajar, Bunda Cahaya, Bunda Tunjung, Bunda Maya Mantan kemarin ya, Kepok Saudan Cumi Haris juga ya, Mui Haris Mirian, Mianto Dul Ahmed, Jang Rangin Azril, Jaka bareng Dinis kompak persahabatan ya.
0: Okay.
2: Bang Arlepung juga baik. Di pengantar semua udah rel.
0: Siap
2: selalu ya rel. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiba Pak Dias yang ada di Joreng Leneng ya. Hadir dulu yang satu ini warga, nanti kita lanjut lagi.
3: Makalinya kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Baik, terima kasih banyak warga Mandalika kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Kemenhaj Lombok Tengah verifikasi kesiapan calon haji 2027. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai melakukan verifikasi kesiapan keberangkatan calon haji pada penyelenggaraan haji 2027 mendatang. Verifikasi ini dilaksanakan sampai 27 Juli 2026 mendatang menurut Kepala Kemenhaj Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Samsul Hadi di Lombok Tengah pada Selasa. Ia mengatakan kuota calon haji Lombok Tengah yang telah diumumkan untuk dilakukan verifikasi kesiapan keberangkatan mencapai 1.150 calon haji dengan rincian calon haji reguler sebanyak 1.096 dan calon haji lansia sebanyak 54 orang. Menurutnya pembagian kelompok terbang atau kloter belum masih menunggu teknis dari pemerintah pusat. Tahapan saat ini verifikasi keberangkatan calon haji. Ia mengatakan verifikasi ini dilaksanakan untuk semua calon haji atau CJH yang telah namanya diumumkan dengan tujuan untuk melengkapi administrasi syarat keberangkatan dan kesiapan calon haji itu sendiri. Tahapan ini memberikan kesempatan calon haji untuk melaporkan kesiapan mereka untuk berangkat dan menunda serta melengkapi syarat administrasi lainnya. Sedangkan untuk tahapan pelunasan dimulai Agustus 2026, calon haji yang berangkat di 2027 ini mereka yang mendaftar sebelum 13 Juli 2013. Ia mengatakan pada tahap verifikasi ini diharapkan kepada masyarakat atau calon haji untuk memberikan informasi yang lengkap dan jujur. Hal itu penting untuk mengantisipasi adanya calon haji yang di blacklist oleh pemerintah Arab Saudi karena kesalahan mereka sebelumnya. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruana nek lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu niaran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duwe motifna apa-apa de motif de pete yarak doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh, teku sengke ya. Mula ne, kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sepaling leku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, gak main lupa lontar.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3175UT atas nama Lalu Zulkifli. Sekali lagi, warga telah hilang satu buah STNK roda 2 DR3175UT atas nama Lalu Zulkifli. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Mantung Penujak Praya Barat. Dan bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR3175UT, mohon dikembalikan kepada Ahmad Irwan, alamat Mantung Penujak Praya Barat Lombok Tengah, nomor handphone yang bisa dihubungi 081-239-964-041. Sekali lagi 081-239-964-041. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertokoan Praya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa pantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: 88

Oke, baik warga Mandalika, Biru Band yang satu ini dengan pacar hilang, pacar yang hilang ya. Cari lagi dong ya. Oke, baik warga Mandalika, kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. AS sulit lindungi 50 ribu tentaranya dari serangan Iran. Amerika Serikat dinilai menghadapi kesulitan melindungi sekitar 50 ribu personel militernya di Timur Tengah dari serangan Iran yang masih memiliki persenjataan rudal balistik dan drone dalam jumlah besar. Laporan The Wall Street Journal pada Senin menyebut 3 rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Amerika Serikat dalam serangan terhadap pangkalan udara Mowafak Salty di Yordania pekan lalu. Keberhasilan rudal tersebut menembus pertahanan udara AS menunjukkan tantangan yang dihadapi Washington dalam melindungi pasukannya di kawasan. Mengutip pejabat AS, surat kabar tersebut melaporkan serangan Iran menghantam barak prefabrikasi di pangkalan yang menampung personel militer AS. Laporan tersebut juga menyebut jenazah korban lain ditemukan di pangkalan, namun identitasnya belum dapat dipastikan. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada 18 Juli mengatakan 2 prajurit AS tewas dan 1 lainnya hilang akibat serangan Iran ke pangkalan udara Mowafak Salty. Serangan itu merupakan satu dari 3 serangan rudal yang terjadi dalam kurun 24 jam menurut pejabat AS. Sementara itu, CBS News mengutip Pentagon melaporkan hampir 100 personil militer AS terluka akibat serangkaian serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik yang pecah sejak 28 Februari. Namun, sejak 8 Juli, militer AS kembali melancarkan beberapa gelombang serangan terhadap Iran dengan alasan merespon tindakan Teheran terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Iran kemudian membalas dengan menyerang sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah dan menuduh Washington melanggar nota kesepahaman penghentian permusuhan. Pada 9 Juli, Presiden AS Donald Trump menyatakan gencatan senjata antara kedua negara tidak lagi berlaku. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

Baik, warga Mandalika. Kalau ini seperti mati lampu yang dibawakan versi jazznya ya. Ada juga versi reggae. Ada versi aslinya King Nasar ya. Mana-mana maunya dengarkan hanya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan selamat sore, pemilik nomor berapa ini request lagu kangen band yang terbang bersamamu, wassalam. Tapi Mbak Hana sih katanya ya, Mbak Hana request lagu kangen band terbang bersamaku. Salah ya, ini Aurel. Selamat sore juga Pak Nasri, apa kabarnya yang ada di Kalimantan Selatan. Akhir-akhir ya SMS atau WhatsAppnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Titip salam untuk semua pendengar Radio Mandalika. Dan untuk lagunya Afgan, tapi mohon maaf gak bisa kita play karena memang gak cukup timenya ya. Karena setelah ini bakal hadir si Roi Serama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Dan ingat warga Mandalika ya, untuk menyimak acara live talk show Mandalika dan Bea Cukai Mataram yang akan mengangkat tema waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai tentang barang bawaan penumpang luar negeri dan registrasi IMEI ya, yang akan menghadirkan narasumber Hasbi, Bapak Hasbi Ashidiki selaku pejabat fungsional Bea dan Cukai Mataram. Ingat ya, hari Kamis tanggal 23 Juni 2026 pukul 10 sampai dengan 11.00 Wita. Dan jangan lupa juga kepoin gitu ya sosial media Mandalika, karena kita ada live-nya nanti di situ ya. Jangan lupa juga siapkan pertanyaan-pertanyaan menarik warga, karena 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan souvenir cantik ya. Baik warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sekelompok orang masuk ke dalam surga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang saleh, yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang saleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. Sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayali ini, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji yang menghiasi jiwa dan kehidupannya. Ada sifat sabarnya, ada sifat syukurnya, ada sifat qanaahnya, dan segala macam akhlak yang terpuji itulah kekayaan jiwa yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kita punya pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pangkat apapun di dunia ini, sesungguhnya tidak lebih dari pangkat khayali. Buktinya bahwa dia pangkat khayali, pangkat di dunia ini selalu ada bekasnya. Saudara kenal ada bekas camat, ada? Ada bekas lurah, ada bekas gubernur, ada bekas menteri, ada bekas presiden. Hari ini dia lurah, besok bekas lurah. Hari ini dia camat, besok bekas camat. Hari ini dia menteri, besok bekas menteri. Pangkat khayali. Maka Quran menganjurkan jangan pangkat khayali yang kita kejar mati-matian, sampai menggunakan sistem jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan, yang penting dapat kedudukan, padahal itu tidak lebih daripada pangkat khayali. Quran menganjurkan carilah pangkat hakiki, kedudukan di sisi Allah, maqam di sisi Allah, itulah pangkat yang sebenarnya. Apa jalan ke arah sana? Quran memberikan petunjuk. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di keheningan malam, dikala orang tidur nyenyak, bangunlah engkau tahajud kepada Allah Tuhanmu. Pasti kalau itu kau laksanakan, Allah akan menempatkan engkau di satu tempat yang terpuji, mendapat pangkat yang hakiki dan bukan sekedar pangkat khayal. Kita berusia muda, muda kita ini pun muda khayali. Berapa lama kita muda? Hari berubah jadi minggu, minggu bertukar menjadi bulan, bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, Di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya, matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduhas samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa janal jannataini dan. Begitu juga dalam surah Waqi'ah ayat 32 dan 33, Allah menjelaskan, wa faqihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wa la mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya. Dipetik lagi, keluar lagi gantinya. La maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini. Ini hari kita petik, keluar lagi kapan? Musim tahun depan. Nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu. Wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh DPKH Republik Indonesia.
1: Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So, kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas. Maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang enggak perlu tangga dan ngambil buah tinggal metik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tabarakallazi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya dengan sendirinya, makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Ongkonon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar huruf dalam istilah Quran itu, yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terulah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Ya. Mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mana ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk surga dari sutra yang lembut dan tebal, berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak, dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak. Sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki, segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada babu sedekah, pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada, Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan solat yang lima waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau." Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak dendam, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu Rayyan, ditanya, "Ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan?" "Puasa juga sih." "Puasa juga sih, bagaimana?" "Iya, pembukaan mau penutupan." "Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja." Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, "Kamu lewat sini apa, merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat?" Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal enggak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji 1 juz, terus 3 bulan prek enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang
3: sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang banyak. Daripada sekalinya banyak, lalu ke belakangnya malah tidak ada sama sekali. Hendaknya ada amalan-amalan kita yang menunjukkan keistimewaan, dan kelak akan menjadi pintu yang kita tempuh di surga nanti. Apabila kita sudah melalui pintu-pintu surga itu dan tinggal di dalamnya dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan makanan dan minuman sebagai yang saya sebutkan tadi, maka kita pun dalam kehidupan di sana akan dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu. Sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga ini. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan, dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, Ahlul jannati kulluhum abna'u salasa wa salasin sana. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Sayang benar segalanya ini. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi. Bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi. Kulit enggak kempot kayak begitu. Rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasa wa salasin. Umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk surga, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sifat iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudaranya di surga, loh, kapling lo lebih luas dari gua, ini gak ada Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

kisah, Mesir pernah dilanda kesulitan ekonomi yang sangat parah. Selama 7 tahun, harga barang-barang melonjak tinggi, bahan pangan langka, dan tidak sedikit orang yang menjadi kanibal karena kelaparan. Sebab utamanya adalah lemahnya pemerintahan yang berkuasa, kekeruhan di kalangan keluarga kerajaan, keserakahan pejabat negara, dan kerusuhan antar etnik. Dalam kondisi tersebut, seorang wanita dari kalangan keluarga mampu terpaksa menukar permatanya seharga 1000 dinar dengan sekarung gandum. Sebagai bayaran, sebagian gandum itu diserahkannya kepada orang yang membawa dan mengawalnya. Namun apa daya, sebagian gandum yang dimiliki wanita itu pun direbut oleh orang-orang yang melihatnya. Akhirnya, ia hanya mendapatkan segenggam gandum yang kemudian dibuatnya menjadi roti. Sang perempuan lalu membawa roti itu menuju pintu istana dan berteriak keras sambil mengangkat rotinya tinggi-tinggi. "Hai warga Kairo, berdoalah untuk baginda raja yang telah menyengsarakan rakyatnya, hingga satu potong roti ini pun berharga 1000 dinar.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika.

0: Nandi.
1: Nah biar tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun teman kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak teman ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

atas hidup binatang. Ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena

0: disebut lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio gak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin kalau di mobil deh.
0: Kalian masih suka dengerin radio gak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang.
5: Masih. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
6: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran ya. Lagi bete.
7: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
6: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
6: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
8: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
8: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
0: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
9: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
10: Semusim Sekilas Musik Malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
8: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengerin.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
0: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
0: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus, selalu merasa lapar, badan lemas, semakin kurus, kaki sering kesemutan, otot kaku, sakit persendian, gangguan seksual dan penglihatan. Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ngadain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
3: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Radio Mandalika 88 FM. Semusim sekilas musik malam Mandalika.

kisah, Mesir pernah dilanda kesulitan ekonomi yang sangat parah. Selama 7 tahun, harga barang-barang melonjak tinggi, bahan pangan langka, dan tidak sedikit orang yang menjadi kanibal karena kelaparan. Sebab utamanya adalah lemahnya pemerintahan yang berkuasa, kekeruhan di kalangan keluarga kerajaan, keserakahan pejabat negara, dan kerusuhan antar etnik. Dalam kondisi tersebut, seorang wanita dari kalangan keluarga mampu terpaksa menukar permatanya seharga 1000 dinar dengan sekarung gandum. Sebagai bayaran, sebagian gandum itu diserahkannya kepada orang yang membawa dan mengawalnya. Namun apa daya, sebagian gandum yang dimiliki wanita itu pun direbut oleh orang-orang yang melihatnya. Akhirnya, ia hanya mendapatkan segenggam gandum yang kemudian dibuatnya menjadi roti. Sang perempuan lalu membawa roti itu menuju pintu istana dan berteriak keras sambil mengangkat rotinya tinggi-tinggi. "Hai warga Kairo, berdoalah untuk baginda raja yang telah menyengsarakan rakyatnya, hingga satu potong roti ini pun berharga 1000 dinar.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: B Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download B Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: Dari Flatten, Road to Kilau Raya hadir membawa pesta rakyat paling meriah.
2: Road to Kilau Raya hadir lagi.
1: Satu malam penuh hiburan dan kejutan.
2: Mana dong tepuk tangannya dan teriakannya?
1: Malam Minggu pasti happy bareng Gilgas Sahir. Makin spesial kolaborasi spektakuler para bintang. Den Nada, Bagindas, Tiga Biduan, Mayang, Fani, Wina, serta Shepen Misa. Jangan lewatkan aksi fenomenal Master Limbat.
3: Ada atraksi lainnya.
4: Oh, apalagi sih, banget serem loh padahal.
1: Dipandu host multi talenta Irfan Hakim.

0: Live pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Alun-Alun Klaten di MNC TV, rumahnya dangdut.
1: 97.1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Setiap orang punya mimpi.
4: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
3: Setiap hati punya harapan.
5: Profesinya apa?
6: Guru.
5: Guru?
6: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
3: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
7: Dari lahir ada kekurangan.
8: Tunggu kesembuhan Bapak.
3: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
7: Dede, Deang. Ini Mama berjuang buat kamu ya.
3: Dan setiap bakat pantas untuk mendapat.

hadapan Inul Vista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lagi bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Alexis.

sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnata rasulihi nurul hidayati lidbalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ibdal wa ba'asahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutabal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi khassa bil mu'jizatil bahiratid dawan khairu sahbin fil aqwal wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,

Astagfirullahaladzim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luar biasa, zat yang sangat istimewa, zat yang telah menciptakan alam jagat raya semesta juga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar, insyaallah. Begitu pula selawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah sayang kepada kita semua. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anak keturunan hamba ya Allah sudah kiranya Kau tuntun mereka, Kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, baik yang ada atau sudah tiada, mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fa

السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم sahabatku. Masih keterkaitan dengan bagaimana tata cara kita berdoa, baik di dalam sholat ataupun di luar daripada kita sholat. Namun sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah ketika kita sedang sholat, dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah. Itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, fa'aksiru du'a bi khawatimi sujud. Banyak-banyaklah doa ketika sujud terakhir. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita berdoa di mana saja, pada waktu kapan saja, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Setiap kita sholat, kita pun berdoa. Mau melakukan apa saja, jangan lupa dengan doa. Mungkin kita mengira bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu bukan ibadah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa kapan saja dan kondisi bagaimanapun, kita berdoa dengan cara yang etis, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, bernilaikan pahala. Kenapa demikian? Coba Rasulullah SAW dalam menelusuri kehidupannya 24 jam, itu hampir 20 jam itu digunakan untuk berdoa. Digunakan untuk berdoa. Mau ngapain saja berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau aktivitas berdoa, mau ke masjid berdoa, mau apa saja berdoa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah sobatku, sampai ketika kita memberikan salam, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu adalah doa. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan juga rahmat Allah dan karunia-karunianya. Untuk apa nih? Untuk kaum muslimin semuanya. Ada yang mengatakan itu untuk malaikat, Raqib dan Atid. Tetapi mempunyai filosofi yang lebih luas, yaitu untuk kaum muslimin dan para malaikat. Kita doakan. Kenapa? Intinya kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun ada mengatakan untuk kamu juga. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah dia, malaikat mengaminkan, kemudian menjawab untuk kamu juga sehat. Mungkin kita pernah mendapat informasi bahwa berzikir, berwirid, baik secara sir ataupun secara keras, ya pelan-pelan ataupun menggunakan suara yang keras, itu bid'ah, itu menyalahi aturan Islam. Nah sobatku, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan buat umat Islam, buat kita semua, dan mana juga yang ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Masalah perbedaan itu biasa. Yang penting saling hormat menghormati, tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Sobatku ya, masalah sholat aja kok masih ada mengkafirkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu tidak ada tatanan dalam Islam. Rasulullah SAW banyak mengislamkan orang-orang kafir. Tapi yang kita heran sekarang ini, sebagian nih, ada orang-orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Kan kebalik. Nah makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zikir atau wirid setelah sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kana yakulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Hadis mutafak alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW biasa membaca dan mengucap di belakang tiap-tiap sholat atau setelah salam itu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumid wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada menambahkan dalam pendapat ulama ini dibaca 10 kali, minimal 3 kali.
Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Itu Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih, ya, biasa membaca kata-kata tersebut. Apa sih artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah sekalian kerajaan, dan baginya lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Wahai zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk si kaya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah doa. Bahkan dalam hadis yang berbeda, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah sangat malu menolak doa hambanya jika hambanya sudah mengucapkan lafaz tersebut, sudah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam langsung beliau banyak-banyak berdoa, kana yata'awwazu bihinna duburu kulli salatin. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tiap-tiap salat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya yang tadi sudah kita sebutkan, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu daripada kepelitan, kebaculan, dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun, dan aku berlindung kepadamu daripada ujian dan cobaan hidup, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini buktinya Rasulullah banyak berdoa dalam setiap habis sholatnya. Nah sobatku, kita pun harus mengikutinya, karena ini ada tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang lain yang mengatakan begini dan begitu, anggap aja dah, ya, anggap aja angin yang berlalu, anggap aja angin yang berlalu, ya. Jadi kita harus siap. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, apabila berpaling daripada sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salam mengucapkan kata-kata istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, sampai sahabat-sahabatnya pun mendengar. Berarti kan agak kencang suaranya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat salam itu bertasbih, mengucapkan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Hadisnya pun sahih. Hadisnya pun sahih, ya, dari Abu Hurairah. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita bacakan satu-satu, waduh, panjang ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu siapa yang membaca setiap habis sholatnya ayat kursi, kemudian membaca, ada juga mengatakan suratul ikhlas 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, ya, di belakang setiap sholat fardu, jadi tadi maktubatin itu sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Begitu, jadi memang kematian itu yang bisa menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena setiap habis sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi atau membaca suratul ikhlas.
Ini sering dibaca oleh kaum muslimin. Nah, bagi sobat-sobatku yang kurang hafal, baru dituntun. Makanya kadang-kadang imam itu membacanya agak keras, supaya apa? Diikutin sama yang belum hafal. Diikutin sama yang belum hafal, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika habis sholat membaca itu. Cuman hukumnya sunnah, ya. Makanya Rasulullah terkadang baca, terkadang tidak. Dalam arti apa? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setiap hari baca begitu, maka konteksnya bisa menjadi wajib. Paham ya sobatku ya? Kalau setiap hari dibaca seperti itu tuh, konteksnya menjadi wajib. Makanya Rasulullah terkadang baca, mencontohkan kepada para sahabatnya, terkadang pun sir, tidak kedengaran. Nah begitu sobatku. Makanya ini pendapat-pendapat yang benar-benar jelas dari sumbernya langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada mengatakan pendapat berbeda, ya monggo, itu pendapat sendiri. Jangan paksakan kepada orang yang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Ini jelas-jelas ada hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dalam kitab-kitab hadis lainnya, ya, riwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah. Nah, kita bisa lihat hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari nomor 340 sampai hadis ke 345. Ya silakan sobatku ya. Iseng-iseng buka di rumah, kita baca. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Silakan dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami,

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Silakan sobatku. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sukirno dari Condet, Jakarta. Mau tanya, saya pinjamkan uang, akan dikembalikan nanti kalau dapat arisan. Bolehkah menurut Islam? Mohon nomor rekeningnya, saya ingin kirim sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pinjam meminjam adalah ibadah. Al-isti'aratu hiyal ibadah. Berpahala tuh kalau kita meminjamkan kepada orang yang sedang memerlukan, itu berpahala sangat besar. Dan itu ada aturan yang jelas dalam Islam. Dan itu pun harus ada persyaratannya atau jatuh temponya. Pak, saya minjam duit 1 juta, nanti kalau arisan saya keluar, saya bayar. Itu wajib tuh hukumnya, ya. Membayar hutang sesuai dengan janji hukumnya wajib, kecuali mendapatkan rukhsah dari yang menghutanginya. Sesudah keluar arisan, ya Pak, keperluan saya banyak nih, tolonglah gitu, dikasih tempo lagi. Nah itu berpahala juga tuh, tetapi tetap harus menepati janjinya. Setelah keluar arisan, dibayarkan hutangnya, itu diperbolehkan. Ya sobatku ya. Ya, nanti kita akan kirim nomor rekening. Terima kasih sobatku. Baik sobatku. Kemudian ada juga yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustaz, teman saya punya hutang pinjol atas nama saya dan sudah waktunya bayar. Dia malah marah-marah ke saya. Pak Ustaz, malah dia maki-maki saya terus. Saya bilanglah ini sudah jatuh tempo. Saya sudah telepon terus, tolong dong bayar. Saya gitu Pak Ustaz, dia tetap kekeh gak mau bayar. Malah semua keluarganya malah nyerang saya. Apakah dia berdosa sudah maki-maki saya? Dan penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkodok sholat zuhur ke asar? Mengkodok sholat zuhur ke asar dan yang dikerjakan sholat apa dulu dan berapa rakaatnya Pak Ustaz, terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, memang kondisi sekarang ini masya Allah, kita jauhkan, jangan sampai meminjam uang melalui pinjol. Itu rentenir, hukumnya haram, uangnya haram. Tetapi ada juga teman dekat karena kebutuhan airnya make nama kita, kemudian pas ditagih marah-marah. Sobatku yang Allah sayangi, ini resikonya. Jadi yang pertama, sobat temanku tuh yang berhutang pinjol atas nama sobatku, itu dosanya besar. Karena dia yang berhutang, ditagih dia marah-marah. Sobatku ya, ini enggak satu dua orang, banyak yang menanyakan seperti ini. Makanya sekarang harus hati-hati. Ya, pinjaman online itu atas nama, itu jangan sampai terulang lagi. Jangan ada yang seperti itu. Di masyarakat saya sini aja banyak yang begitu. Ya, atas nama temannya dia pinjamkan, akhirnya terus ditagih berbunga-berbunga. Masya Allah, sampai jual sawah di kampungnya karena terus diteror. Ya, mudah-mudahan. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya kalau pinjol nih, mohon maaf sobatku ya, pinjol sekarang ini kan banyak yang memang lagi dijadikan target operasi para penegak hukum karena mereka sangat merugikan rakyat. Sobatku ya, kalau misalnya pinjol resmi, ya tetap sobatku risikonya harus membayar. Kalau teman sobatku itu, ya sudah hengkang, sudah tidak mau bertanggung jawab, nanti urusannya di akhirat, tetap sobatku yang membayar. Risikonya begitu. Jangan sampai didiamkan, tau-tau berbunga. Tapi kalau pinjolnya nggak resmi, ya sobatku, ya udah diamin aja. Mau diapain aja, udah diamin. Ya, kalau dia datang, laporin ke polisi. Itu sobatku. Mudah-mudahan dah ada solusi yang terbaik. Hadapin saja. Ya, hadapin bahwa sobatku bukannya menghutang dan sebagainya. solusinya. Kalau perlu, jika ada hitam di atas putih, ada bukti, yaitu lapor ke RT dan RW sampai ke kepolisian. Itu ada unsur, ya pidananya nanti ada unsur penipuannya. Minjem atas nama orang lain tapi gak mau ngulangin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengqadha sholat zuhur ke asar itu bukan lafaznya mengqadha, tapi menjamak. Menjamak sholat antara zuhur dengan asar itu bagaimana caranya? Ada dua caranya. Kalau menjamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Yang dikerjakan mana dulu? Dikerjakan waktu yang hadir, yaitu waktu zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Ada jamak takhir, jamak yang ditakhirkan, yaitu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan? Sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu namanya menjamak sholat, sobatku ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum. Oh iya, ini ada rekaman suara, coba kita lihat. Kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Sejuk hatiku Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila ada orang sholat disiram pakai sampah tuh hukumnya gimana Pak Ustadz? Waktu itu bapak saya nyiram pakai sampah, masih kecil saya lagi sholat Pak Ustadz. Lalu saya mau nanya lagi yang kedua, adik saya dulu pernah minjem duit 6 juta. Nah kalau dia udah kerja mau diganti omongannya Pak Ustadz, tapi kalau saya tagi-tagi malah marah-marah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sejuk lihati, sejuk hatiku dari Pak Rahmat di RT 1 RW 1 Perigi Lama.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, tentunya yang pertama itu yang menyiramkan air sampah itu berdosa. Ya, karena dia lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, kita enggak tahu tuh siapa yang menyiram, ya. Yang pentingnya menyiramkan sedang sholat dengan air sampah itu hukumnya berdosa. Terus yang kedua, sholatnya otomatis karena kita tahu itu air sampah baunya itu bisa batal. Ya, kita mandi dulu kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi. Ya sobatku ya, kalau bisa sekarang dimaafkan dan didoakan orang tersebut, mudah-mudahan mendapat taufik hidayah. Terus yang kedua, masalah hutang lagi. Masya Allah nih, karena banyak, karena negara banyak hutangnya, rakyat pun banyak hutangnya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ada solusinya. Iya, minjam 6 juta ditagi marah-marah sudah kerja. Sobatku, ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah, itu yang ditanya pertama kali sama Rasulullah tentang jenazah tersebut, hal lahu dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, bayarkan dulu hutangnya. Karena sangat pentingnya hutang tersebut harus dibayar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan dengan jenazah pertama kali sama orang yang hidup, itu tentang jenazah ini punya hutang atau tidak. Karena jangan sampai ditagih di akhirat. Nah, kondisinya sobatku, jika kita sudah berusaha nagih, dia marah-marah, ya udah, nanti tagih di akhirat. Itu Masya Allah, tabungan akhirat buat sobatku ya. Uang selama di dunia masih bisa dicari, tapi kalau nanti di akhirat, mau memulangin bagaimana kita? Ya, pahalanya kita ambil. Kalau dia gak punya pahala, dosa kita ini diberikan kepada dia. Tuh ya, enakan di sana nanti nagihnya, bisa menambah ya kebaikan kita. Di dunia uang masih bisa dicari. Makanya kalau yang punya hutang, ayo cepat-cepat bayar hutang. Jangan sampai ditagih di akhirat. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di akhirat tidak ada peluang lagi untuk kita berusaha. Sekali lagi, pahala yang kita miliki buat orang yang ngutangin kita. Kalau kita gak punya pahala, dosanya orang yang menghutangi kita itu dikasih sama kita. Ya Allah, jangan sampai kita bayar hutang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sobatku ya, terima kasih. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada sobat kita yang mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pertanyaan yang pertama dari season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Hakiki, ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, nama saya Pak Rozak dari Cipayung, Jalan Tengku. Senang banget dengar Pak Haji Amin ceramah setiap pagi. Perasaan sejuk banget hati. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tolong di save nomor saya yang baru, Muhammad Sihan, terima kasih. Ya, kita save ya, Muhammad Sihan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bun dari ayahanda Darto nih, alhamdulillah beliau sudah menyisipi membantu perjuangan kami, terima kasih. Save Palestina ya, terus kita usahakan baik dalam doa ataupun sumbangsih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, insyaallah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Vivi di Pabualan. Saya mau nanya, kalau habis berhubungan suami istri terus suami enggak mau mandi junub sampai berhari-hari, bagaimana ya Pak Ustaz? Saya sudah nasihatin tapi kayaknya suami cuek. Jadinya kalau suami minta berhubungan, saya jadi malas melayani. Soalnya saya pernah baca, kalau ada orang junub di satu rumah, maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat pembawa rezeki. Jadi rezekinya kita dapat segitu-gitu aja, jadinya rezekinya gak berkah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik sobatku, memang mandi junub setelah berhubungan badan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan jika tidak mandi junub, maka berdosa. Kemudian tidak mandi junub, dia tidak sholat pun berdosa lagi. Maka ditekankan untuk mandi janabah. Mandi janabah. Kalau perlu ajak bareng mandi janabahnya. Diajak bareng. Ayo bang, bareng mandi sini. Bersama-sama. Seperti itu ya. Tolong cari cara supaya suami sobatku nih, itu bisa mandi janabah. Kalau misalnya nggak bisa, diajarkan. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Terima kasih sobatku. Kalau sobatku mengatakan kalau ada orang janabah malaikat gak mau masuk, itu benar ada hadisnya. Ya, rizkinya jadi sempit, itu benar juga ada hadisnya. Ya, mudah-mudahan dah suami sobatku, ya bunda, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya mau mandi janabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Tangerang ingin bertanya Ustaz, bila bayar kafarat puasa Ramadan dilaksanakan tapi mengqada puasanya diselang-seling, boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi dari Tangerang, siapa namanya? Ya, kita belum tahu nih ya. Mengqada puasa diselang-seling, pada intinya sobatku, mengqada puasa mau setiap hari boleh, mau diselang-seling pun boleh. Ya, mau seminggu sekali atau mau Senin Kamis pun boleh. Yang penting niatnya mengqada puasa Ramadan. Apalagi disertai dengan sedekah, itu lebih bagus lagi. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk kita mengqada puasanya. Terima kasih. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari nih Mas Nanda, alhamdulillah beliau senantiasa membantu perjuangan kami. Terima kasih Mas Nanda. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya Pak Ustaz, kita kan harus senyum kepada sesama manusia. Terus kalau senyum kita dibalas dengan cemberut atau tidak dibalas dengan senyum lagi, gimana Pak Ustaz hukumnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, tabassumuka ila akhik sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sadaqah. Namun ketika kita udah senyum, ya karena ada tegur sapanya, kemudian dia tidak tersenyum, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah tersenyum gitu. Kalau dicemberut itu urusan dia sama Allah. Nah, intinya kita mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa. Kalau cemberut ditegur sapa sama saudaranya atau yang menegur sapa yang mengenalinya, yang penting kita sudah tersenyum. Yang bersedekah itu berarti kita, sementara yang berdosa itu dia. Karena apa? Cemberut. Kalau cemberut cepat tua, kalau senyum insya Allah jadi awet muda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Sejuk di hati.
1: Sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season terakhir ini sobatku, langsung ke pertanyaan sobat ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita lihat coba pertanyaan sobat kita nih. Ya, ternyata rekaman suaranya sudah tidak bisa dibuka, mungkin sudah terhapus ya. Beliau bertanya nyindirinnya kalau ada aduan yang jelas Pak, seolah-olah ia ngaduin nyari perlindungan sedangkan dia ghibah mulut tiap hari. Ya sobatku yang Allah sayangi, ya perbuatan ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Atuhibbuna an takula lahma akhi?" Gitu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri? Itu dengan berghibah, na'udzubillah min zalik. Memakan bangkai daging saudaranya sendiri, itu bagian ghibah. Ada juga al-ghibah, ya, kama ta'kulu narul hatoba. Ghibah itu seperti api yang memakan kayu bakar. Habis kebaikannya, pahalanya habis karena berbuat ghibah. Itu dosanya pun dosa besar termasuk ya. Dan riba itu tidak cukup untuk bertobat kepada Allah. Dia harus minta maaf kepada orang yang diribahi. Dan yang kita takutkan lagi, perbuatan ribah itu, dia akan merasakan apa yang diribahi itu sebelum dia mengalami kematian. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik sobatku, kita akhir

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif, tontonannya SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.